0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansah dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: News on the spot.
4: Prestasi tidak selalu berjalan beriringan dengan kecukupan ekonomi. Putri, siswi kelas 1 SMKN 6 Surabaya, yang berprestasi sebagai juara paskibraka, ternyata sempat kesulitan membeli seragam sekolah. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengungkapkan, Putri merupakan anak sulung dari 3 bersaudara yang harus membantu keluarga dengan berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan sekolah, termasuk membeli LKS. Ayah Putri bekerja sebagai cleaning service tetap mencari nafkah meski telah 2 kali mengalami serangan jantung. Sementara ibunya menambah penghasilan keluarga dengan berjualan kue cucur. Kondisi itu menggugah kepedulian sejumlah pihak. Seorang kakak kelas menyumbangkan seragam bekas layak pakai. Namun karena sebagian tidak sesuai dengan model yang ber-

Laku saat ini, Imam Syafi'i kemudian membantu melengkapi kebutuhan seragam putri di koperasi sekolah. Menurut Imam, kisah putri menjadi pengingat bahwa jangan sampai anak-anak berprestasi kehilangan kesempatan hanya karena keterbatasan ekonomi. Prestasi dan semangat belajar harus tetap mendapatkan dukungan agar masa depan mereka tetap terjaga. News on the spot.

0: Kita sudah ada di titik 7 lewat 10 menit sekarang ini. Kita buka informasi yang terkait dengan keberhasilan Polda Jawa Timur membongkar sindikat investasi ilegal lintas negara. Sebenarnya kalau kita realistis ya, dari profit yang ditawarkan aja sudah mestinya kita bilang enggak, karena profitnya bisa 30 sampai 200%. Tawaran keuntungan dalam waktu singkat masih saja menjadi pola-pola yang dijalankan oleh sindikat investasi ilegal ini. Dan dalam kasus yang terbaru ini, saya kutip dari teman-teman Tribun, calon investor itu tidak serta-merta diminta menyerahkan uang, tapi lebih dulu diarahkan mengikuti edukasi trading saham dan kripto melalui grup percakapan. Jadi ini lebih halus mainnya. Polisi menemukan pola itu dalam pengungkapan sindikat investasi ilegal berskala internasional yang dikendalikan dari luar negeri berkaitan dengan Malaysia dan Vietnam, sementara operasional di Indonesia dijalankan oleh 3 pria berkewarganegaraan Indonesia. Inisialnya FR dari Menteng, Jakarta Pusat, kemudian KPP di Palangkaraya, serta WH di Jalan Setiabudi, ya, bermukim di Setiabudi, Jakarta Selatan. Sudah 7 warga yang mengajukan pengaduan ke kepolisian sejak awal tahun hingga April 2026, dan total kerugian yang dilaporkan hampir 13 miliar. Ya, di balik kerugian itu polisi menemukan pola yang perlu diperhatikan oleh calon investor. Pelaku lebih dulu membangun kepercayaan, menawarkan keuntungan yang sulit ditemukan dalam investasi normal, kemudian mengarahkan korban ke sistem transaksi yang tidak berizin. Salah satu bagian penting dari modus ini adalah janji keuntungannya tadi itu. Ya, korban tidak hanya ditawarkan kesempatan menghasilkan uang dari saham dan kripto, tapi juga diyakinkan bahwa keuntungan itu seolah-olah tidak disertai resiko. Ini tentu menggiurkan bagi mereka yang sedang mencari tambahan penghasilan atau ingin mengembangkan dana dalam waktu singkat. Tapi justru pada bagian inilah calon investor itu perlu berhenti dan memeriksa ulang tawaran yang diberikan. OJK menyebut keuntungan yang sangat tinggi dan tidak masuk akal ada, dan keuntungan yang dipastikan sebagai salah satu karakteristik yang perlu diwaspadai dalam penipuan investasi. Masih banyak informasinya, tapi kira-kira modusnya seperti itu. Ini sekaligus jadi warning, kalau ada penawaran-penawaran yang kurang lebihnya sama, hati-hati, cermati dulu. Kalau tidak serta-merta disuruh transfer, ya nggak apa-apa, dicek dulu legalitasnya dan sebagainya dan sebagainya. Ya.
1: Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang dan sebaiknya dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Tapi banyak orang ini yang salah tanggap medical check-up dilakukan saat merasakan keluhan pada tubuhnya. Padahal, sahabat, medical check-up seharusnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di tubuh seseorang. Dokter patologi klinik Dr. Betia Bermawi, SPPK mengatakan medical check-up seharusnya dilakukan sejak dini. Karena ada beberapa penyakit tidak menular yang bahkan bisa menyerang anak-anak. Dr. Betia mencontohkan seperti penyakit anemia pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi. Untuk itu, Dr. Betia berharap medical check-up bisa menjadi tren positif di kalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan tidak perlu menunggu tua ataupun juga saat sedang sakit. Karena dengan medical check-up, deteksi dini dan diagnosis bisa dilakukan serta pengobatan pun bisa lebih mudah. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 September 1966, Indonesia diterima kembali di PBB setelah keluar dari organisasi ini pada 20 Januari 1965 akibat konfrontasi dengan Malaysia. 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Tanggal yang sama 2006, Grand Opening Bandar Udara Internasional Suwarna Bumi, Bangkok, Thailand. Tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia.
0: Moment on this day.

0: lebih bersemangat dengan beragam informasi. Mercury Morning Show, pilihannya.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih.
1: Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nano purifikasi. Pertama, ya, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan.

0: makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Iya, Mu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercuri96.

Waktu yang terus bergulir, saya juga ingin menemani Anda yang beberapa saat lalu sudah memulai perjalanan berkendara di ruas arteri maupun tol. Mudah-mudahan suasana lalu lintas seiring sejalan ya, bikin sepaneng begitu. Selamat berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan kita lanjutkan kembali karena sekarang baru 7 lewat 42 menit. Masih ada beberapa waktu sampai pukul 10 nanti. Sahabat, Partai Solidaritas Indonesia PSI mengaku tidak masalah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dinaikkan menjadi 5% dalam Pileg 2029. Grace Natali, Sekretaris Dewan Pembina PSI, menyatakan partainya siap menghadapi berapapun ambang batas yang ditentukan. Grace mengemukakan kesiapan itu sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo yang diketahui sudah bergabung dengan PSI setahun yang lalu. Ia pun tidak setuju jika kenaikan ambang batas dikategorikan sebagai penjegalan. Optimis ya PSI ini ya. Saya pikir kalau parliamentary threshold itu bukan soal jegal-menjegal, tapi kalau PT kita semakin tinggi, realitanya kan adalah barrier to entry-nya itu makin besar. Meski pihaknya lebih setuju dengan konsep ambang batas fraksi alih-alih parlemen, tapi mengingat partai tempatnya bernaung bukan termasuk partai parlemen, pihaknya akan mengikuti saja apapun keputusan yang diatur oleh pembuat undang-undang. Sahabat, sebelumnya diberitakan Jokowi meminta kader PSI tidak menjadikan ambang batas parlemen sebagai beban. Target PSI tidak hanya sekedar bisa masuk ke Senayan. Ia menyebut besaran parliamentary threshold bisa saja berada di angka 5-8%. Namun Jokowi menilai itu tidak boleh membuat kader berhenti bekerja. Asalkan saudara-saudara bekerja keras untuk partai, strukturnya aktif dan bekerja, hidup dan bekerja, kuncinya hanya di situ. Ya, motivasi boleh. Tapi nanti hasil akhir, sayangnya kita masih harus menunggu 2029 ya. Bagaimana kalau menurut Anda?

0: On this day.
1: Tanggal 28 September 1966, Indonesia diterima kembali di PBB setelah keluar dari organisasi ini pada 20 Januari 1965 akibat konfrontasi dengan Malaysia. 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Tanggal yang sama 2006, Grand Opening Bandar Udara Internasional Suwarna Bumi, Bangkok, Thailand. Tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Mercury Morning Show.
1: Lugas.
0: Informati. Inspirati.
1: Mercury Effect on Mercury FM.
2: Sahabat, pernahkah Anda mendengar istilah milioner? Ini sebutan untuk seorang yang tajir melintir dan memiliki kekayaan yang sangat banyak. Tapi bagaimana dengan mereka yang gak punya uang atau uangnya sedikit? Sebenarnya mereka punya sebutan gak sih? Jangan salah sahabat, kini mereka punya julukan baru. Namanya milioner. Istilah ini muncul di tengah transflexing atau pamer kekayaan di media sosial. Begitu muncul, istilah ini langsung viral. Milioner diperkenalkan pertama kali oleh akun Instagram Society dan diusulkan sebagai kata baru oleh Collins Dictionary. Ungkapan ini menyindir realitas banyak orang yang sedang berjuang secara finansial di tengah tekanan ekonomi. Istilah milioner memunculkan respon beragam dari para netizen. Banyak yang merasa relate dan menjadikan istilah ini sebagai bentuk pelampiasan humor. Bahkan beberapa warganet menganggap kalau ini adalah gelar baru yang lebih keren dibanding sebutan miskin. Meski terdengar lucu sahabat, istilah milioner mencerminkan kondisi nyata keuangan masyarakat saat ini. Istilah ini membuat banyak orang memberi ruang untuk menertawakan keadaan diri sendiri sambil tetap semangat menjalani hidup. Nah sahabat, ternyata dalam kondisi kantong kosong pun kini ada sebutan yang terdengar elegan ya, bukan miskin tapi milioner.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.
3: I guess for now you've got the lesson learned.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Wadah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Kelompokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar, mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi bagi hiu, kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.
2: Sahabat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
0: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
0: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan lintas kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

DPR disebut-sebut akan menerima audiensi gabungan partai-partai non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat atau GKSR. Nah, audiensinya ini terkait rancangan Undang-Undang Pemilu. Rencananya akan kunjungan atau audiensi itu akan digelar pada hari Selasa 29 September besok berarti ya. Sekjen Partai Hanura Benny Ramdhani selaku bagian dari GKSR mengkonfirmasi itu dan kata Benny nanti GKSR ini akan diterima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Lebih lanjut, Benny mengaku mengapresiasi keputusan DPR yang membuka audiensi dan pertemuan ini akan menjadi ruang dialog antara DPR dengan partai-partai di luar parlemen sekarang ini. Sahabat, GKSR sebelumnya mengaku juga sudah menyusun naskah akademik rancangan Undang-Undang Pemilu setebal 200 halaman untuk menjadi masukan pembahasan rancangan undang-undang itu di DPR. Ketua Umum GKSR Said Iqbal mengatakan, naskah akademik memuat 30 isu seputar rancangan undang-undang pemilu termasuk isu ambang batas parlemen yang menjadi isu utama. GKSR sendiri adalah gabungan dari 8 partai non-parlemen, yaitu Hanura, Perindo, P3, Partai Buruh, Partai Umat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya. Lewat draft akademik itu, GKSR menolak wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5%. Sebagai gantinya, mereka mengusulkan agar ambang batas parlemen cukup hanya 1% saja. Ya, dan mengutip teman-teman CNN Indonesia yang sudah mencoba menghubungi Dasko terkait untuk mengkonfirmasi terkait dengan pertemuan itu, tapi sejauh ini yang bersangkutan belum memberikan respon. Apakah benar akan dilakukan audiensi itu besok? Kita tunggu saja.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 28 September BB setelah keluar dari organisasi ini pada 20 Januari 1965 akibat konfrontasi dengan Malaysia. 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Tanggal yang sama 2006, Grand Opening Bandar Udara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok, Thailand. Tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia.
1: Moment on this day.

0: News on the Spot.
1: Inflasi di Jawa Timur pada Agustus 2026 tercatat mencapai 3,32% secara tahunan year. Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur menunjukkan kenaikan harga masih didorong oleh sejumlah kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Komoditas yang paling besar menyumbang inflasi antara lain daging ayam ras, daging sapi, cabai rawit, minyak goreng, beras, bensin, hingga tarif angkutan udara. Kelompok makanan minuman dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan kenaikan mencapai 4,36%. Sementara itu, kelompok transportasi mengalami inflasi 4,65% dipicu kenaikan harga bensin dan jasa angkutan penumpang. Adapun kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat kenaikan tertinggi yaitu 9,09% terutama akibat melonjaknya harga emas perhiasan. BPS juga mencatat inflasi tertinggi di Jawa Timur terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 3,99%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Banyuwangi sebesar 2,69%. Meski beberapa komoditas seperti bawang merah, telur ayam ras, kelapa, dan tomat mengalami penurunan harga, tekanan dari pangan dan transportasi masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi biaya hidup masyarakat Jawa Timur. News on the Spot.

0: Wake me up.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Pil dong.
2: Rahasianya simple loh. Pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Wangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 September 1966, Indonesia diterima kembali di PBB setelah keluar dari organisasi ini pada 20 Januari 1965 akibat konfrontasi dengan Malaysia. 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Tanggal yang sama 2006, Grand Opening Bandar Udara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok, Thailand. Tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia.
0: Moment on this day.

pukul 8 lewat 45 menit sekarang ini. Kita buka catatan informasi sahabat Merkuri ini terkait dengan restoran keluarga Korea Songa yang mungkin Anda mengikuti apa namanya ini kan ada laporan dari terkait dengan kasus pemerkosaan karyawan yang dilakukan oleh bos resto Korea ini. Dan kabar terbaru menyebutkan manajemen restoran keluarga Korea Songa resmi melaporkan balik sejumlah pihak ke polisi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Langkah hukum ini diambil setelah pemilik restoran SSJ 64 tahun dilaporkan terkait dugaan pemerkosaan karyawannya. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, pihak manajemen menyampaikan klarifikasi bahwa pemilik resto membantah seluruh tuduhan yang ditujukan kepadanya. Ya, dan pihak Songa Resto menghimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang belum teruji kebenarannya sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Pernyataan dari pihak manajemen Songa itu misalnya begini, sebagai bentuk upaya untuk melindungi hak serta nama baiknya, pihak pemilik Songa juga sudah mengambil langkah hukum dengan membuat laporan polisi atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan beberapa pihak karena merasa telah mengalami kerugian baik secara material maupun dampak terhadap kondisi pribadi dan reputasinya. Ben Dehajon, kuasa hukum Songa Resto, membenarkan bahwa laporan resmi sudah dilayangkan ke Polrestabes Surabaya sejak pertengahan September. Ben menambahkan pihaknya masih menunggu perkembangan dari kepolisian terkait jalannya proses penyelidikan. Dan mengutip teman-teman Detik, sampai sekarang Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP David Manurung belum memberikan respon terkait LP yang dibuat oleh pihak Songa ini, baik melalui pesan singkat maupun panggilan telepon, semuanya belum direspon oleh Kasat Reskrim. Sahabat, untuk diketahui, seorang karyawan perempuan restoran makanan yang ada di kawasan Jalan Majen HR Muhammad ini berinisial MAD 28 tahun diduga jadi korban kekerasan seksual. Tindakan ini disebut dilakukan oleh SSY, sang pemilik restoran. Korban mengungkap bahwa peristiwa itu bermula pada 12 Maret yang lalu. Sekitar pukul 8 malam, saat itu pelaku yang merupakan warga negara Korea kedatangan teman sesama warga negara Korea yang tinggal di Jember. Mereka lantas mengajak korban ikut pesta miras dan dalam keadaan mabuk korban kemudian diajak ke hotel dan diperkosa. Setelah diperkosa, korban lalu diberi uang Rp500.000 dan diancam. Saat itu pelaku mengancam keluarga korban akan dihabisi oleh tukang pukul. Usai kejadian itu, korban menjadi sering dipanggil ke ruangan pelaku dan kerap diperkosa berulang kali di resto maupun di rumahnya. Korban sendiri bekerja sebagai sekretaris restoran. Itu bagaimana kebenaran dari peristiwa ini? Lebih baik kita tunggu saja nanti seperti apa pihak kepolisian, pihak Polrestabes Surabaya yang sudah menerima laporan polisinya itu menindaklanjuti. Ya?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, buah nangka disebut sebagai salah satu buah paling baik dalam membunuh kanker. Penelitian menunjukkan buah nangka berkhasiat mengobati kanker ganas seperti kanker kolorektal. Buah ini juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh penderita kanker. Buah berwarna kuning ini atau nangka kaya akan nutrisi yang baik untuk menangkal kanker. Nangka mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang tinggi. Dalam sebuah nangka terdapat vitamin A, C, dan B6, riboflavin, magnesium, kalium, tembaga, dan mangan. Nangka sahabat dapat menangkal kanker karena mengandung zat fitokimia seperti flavonoid, saponin, dan tanin. Menurut American Cancer Institute for Cancer, fitokimia memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu melawan efek radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak sel yang menyebabkan berbagai penyakit kronis termasuk kanker. Fitokimia dalam nangka juga dapat mencegah pertumbuhan pembuluh darah di sekitar kanker sehingga menghambat pertumbuhan sel kanker. Dikutip dari Medical News Today, penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji nangka dapat menghambat pertumbuhan pembuluh darah yang diinduksi dalam embrio ayam. Peneliti lantas menyimpulkan kombinasi flavonoid, saponin, dan tanin yang semuanya ada dalam buah nangka memiliki potensi untuk menjadi terapi anti kanker di masa depan. Sahabat, dikutip dari Healthline, vitamin C dalam buah nangka juga berperan sebagai antioksidan yang mencegah inflamasi atau radang yang dapat berujung pada penyakit kronis seperti jantung dan juga kanker. Selain mencegah kanker, buah nangka juga baik untuk mencegah kadar kolesterol, tekanan darah, gula darah, dan kesehatan pencernaan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Maghfirah SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
2: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semua

0: ini juga harus waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisik yang kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman nggak disadari karena memang seringkali mereka nggak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok, lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
1: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mavira.
0: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas itu ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa.
1: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
2: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya gak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik, nggak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
1: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
3: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Di mana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
1: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
3: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing pergi cabang. Jadi pergi itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke tenaga medis yang paling ujung di fase ke-1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Mercury News. Sahabat, 15 kontainer beras dan garam ilegal asal India berhasil digagalkan di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Untuk itu, berbagai pintu masuk menuju Indonesia, termasuk Jawa Timur, diharapkan terus memperketat pengawasan. Penggalan ini dilakukan kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 bersama Bea Cukai Tanjung Perak terhadap importasi yang dilakukan PTTI. Masuknya beras impor ilegal ini, sahabat, dikhawatirkan bisa merusak ekosistem pasar tradisional dan merugikan konsumen. Anggota Komisi B DPRD Jatim M. Hadi Setiawan mengapresiasi temuan masuknya beras impor ilegal ini, apalagi, kata Hadi, penyelundupan dari India yang berhasil digagalkan petugas terbilang dalam jumlah besar. Hadi menjelaskan, Dewan sejauh ini intens berkoordinasi dengan OPD terkait di Pemprov Jatim dan stakeholder lain seperti Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, hingga Satgas Pangan. Menyusul temuan penyelundupan ini, kata Hadi, Dewan mendorong berbagai stakeholder terkait terus meningkatkan pengawasan, utamanya memastikan tidak ada beras impor ilegal yang merembes ke pasar tradisional.
1: Mercury News.

0: that dessert.
1: Mercury Fact on Mercury FM.
2: Sahabat, pernah terpikir nggak kebiasaan anak merapikan mainan atau tempat tidurnya bisa menjadi kunci sukses di masa depan? Mungkin terdengar sepele, tapi ada kaitannya loh. Menurut studi jangka panjang yang dilakukan di Harvard Brain Study, anak yang terbiasa melakukan pekerjaan rumah, termasuk merapikan, cenderung lebih sukses dan bahagia. Kenapa bisa begitu? Karena kebiasaan ini kedisiplinan. Kedua, rasa tanggung jawab. Mereka jadi paham kalau barang berantakan, itu tanggung jawab mereka untuk membereskannya. Ketiga, organisasi. Saat merapikan, anak belajar menata barang secara sistematis yang berguna untuk mengelola tugas nantinya. Terakhir, keterampilan penting seperti manajemen waktu dan perhatian pada detail juga ikut terasah loh. Tentu, peran orang tua di sini penting untuk mencontohkan dan membiasakan anak merapikan barangnya. Jadi, ini bukan sekedar soal kebersihan, tapi investasi berharga untuk masa depan anak.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Ya, sekarang sudah 9 lewat 27 menit, sahabat Mercury. Masih ada waktu beberapa puluh menit ke depan untuk saya membersamai pagi-pagi Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Ya, kita lanjutkan kembali, sahabat, untuk mengakses perkembangan-perkembangan informasi yang ada di sekitar kita. Kita coba untuk ini ya, mengikuti apa-apa yang ada di sekitar kita. Dan satu di antaranya ini, sahabat, terkait, entah kenapa saya

tertarik untuk mencermati partai baru, bukan baru ya, partai yang sekarang ini menjadi partainya Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi menjadi anggotanya. Saya mengutip pernyataan dari pengamat komunikasi politik yang meyakini kalau PSI itu akan tetap sulit lolos ke parlemen sekalipun Presiden ke-7 Joko Widodo sudah secara resmi menyatakan menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia. Kenapa begitu? Karena kalau menurut Pak Jamiluddin Ritonga, masyarakat Indonesia sudah mengetahui bahwa Jokowi adalah bagian dari partai berlambang gajah itu dan secara resmi sudah menyatakan klaimnya, tapi itu tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan dan posisi partai. PSI juga akan semakin sulit lolos ke DPR kalau PT-nya, parliamentary threshold-nya, naik menjadi 5%. Apalagi bergabungnya Jokowi ke PSI itu dianggap bukan sebuah kejutan baru yang bisa mendongkrak elektabilitas. Kendati demikian, Jamaluddin Ritonga menilai pengumuman resmi dari Jokowi bisa meningkatkan kerja-kerja internal PSI jelang pemilu 2029. Kader-kader PSI bisa lebih termotivasi dengan kehadiran Jokowi ini. Sebelumnya kita tahu, sahabat, Jokowi sudah mengungkapkan kalau dirinya sudah bergabung menjadi keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025. Sudah setahun yang lalu, kata Pak Jokowi. Dan dia mengungkap alasan dirinya menunjukkan kartu keanggotaan untuk menegaskan statusnya sudah menjadi bagian dari partai berlambang gajah itu. Selain menunjukkan kartu, Jokowi juga membacakan nama lengkap dan nomor keanggotaan yang tertera di kartunya. Apakah Anda sejalan dengan Pak Jamaluddin Ritonga? Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga. Atau Anda punya analisa sendiri? Atau Anda berseberangan? Ya, semuanya balik kepada Anda sendiri ya.

Wadah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar, 17% lebih mungkin mengalami kenaikan berat badan mencapai 5 kg selama periode penelitian. Cahaya buatan pada malam hari, sahabat, bisa berasal dari berbagai sumber. Cahaya bisa berasal dari lampu tidur, ponsel, sampai layar televisi yang menyala. Peneliti berpendapat cahaya dapat menekan produksi melatonin yang bisa mengganggu ritme sirkadian dan pola makan. Kemungkinan lain berasal dari faktor pelepasan hipersensitif kronis seperti glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Dale Sandler dan Yong Mon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
1: Inspirasi Sehat 96.

Maraknya kasus penyalahgunaan identitas pribadi untuk pinjaman online pinjol ilegal khususnya warga Jawa Timur menuai perhatian serius dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Timur didorong untuk segera memperkuat sistem perlindungan data pribadi guna mempersempit celah kejahatan digital. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Saifuddin Syukri menyoroti tingginya angka aduan masyarakat terkait pinjol ilegal. Berdasarkan data Satgas Pasti Jawa Timur tercatat ada 2.356 pengaduan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Guna mengantisipasi persoalan itu, Saifuddin meminta Pemprov Jawa Timur melakukan audit keamanan berkala pada seluruh sistem digital penyimpanan data warga. Menurutnya aspek teknis harus diimbangi dengan tata kelola yang ketat seperti pembatasan akses berbasis kewenangan dan pencatatan log aktivitas. Saifuddin menegaskan penanganan pinjol ilegal tidak boleh sebatas

blokir aplikasi atau nomor telepon penagih semata. Fraksi PD Perjuangan, kata anggota komisi, ini mendorong peningkatan koordinasi lintas lembaga antar Pemprov, OJK, Satgas Pasti, aparat penegak hukum, hingga pemerintah kabupaten kota sangat diperlukan. Selain itu, keberadaan kanal pengaduan yang mudah diakses menjadi mendesak untuk diwujudkan. Hal ini penting agar warga yang tiba-tiba mendapat tagihan dari pinjaman yang tidak pernah mereka ajukan bisa segera melapor dan mendapat pendampingan hukum. Sebagai bentuk solusi konkret, fraksi PDI menyampaikan 10 langkah strategis kepada Pemprov Jawa Timur, yakni audit keamanan data secara berkala, pembatasan dan pelacakan akses data masyarakat, penyiapan respon cepat terhadap dugaan kebocoran data, penguatan koordinasi lintas lembaga dan aparat penegak hukum, penyediaan kanal pengaduan dan pendampingan korban yang mudah diakses, dan penguatan sistem verifikasi identitas. Serta adanya peningkatan literasi dan edukasi keamanan data hingga ke tingkat desa, pemetaan pengaduan berdasarkan wilayah, modus dan tindak lanjut, evaluasi berkala pada sistem layanan digital milik Pemprov Jawa Timur, serta dukungan anggaran untuk pengamanan sistem dan kapasitas SDM IT. Kata legislator dari daerah pemilihan Dapil Malang Raya ini, data harus dilindungi sebelum disalahgunakan. Verifikasi diperkuat sebelum pinjaman diberikan dan pengaduan dipermudah ketika masyarakat menjadi korban.

0: Good morning, Mercury Morning Show, 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

Sekarang ini kita sudah sampai di titik 9 lewat 56 menit waktu di studio. Sampai di sini sahabat Mercury. Saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show untuk edisi hari Senin 28 September 2026. Dan izinkan saya juga untuk mohon pamit. Janji ketemu Anda kembali besok ya di jam dan acara yang sama hari Selasa 29 September. Mulai pukul 6 pagi di Mercury Morning Show. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga hari ini hari keberuntungan Anda. Selamat pagi.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury9.

Mercury News. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kementerian Pertahanan Kemenhan dan Kementerian Pan-RB menghentikan praktik kewajiban aparatur sipil negara ASN maupun pegawai negeri sipil PNS mengikuti latihan dasar militer komponen cadangan Latsarmil Komcat. Desakan ini mencuat usai insiden tewasnya seorang ASN Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf, Van Reko Farkas Bagaskara, 28 tahun, saat menjalani Latsarmil Komcat di lapangan Brigade Parako 1 Pasgat Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu 26 September. Koalisi menuntut pemerintah menjelaskan kronologi lengkap insiden tersebut secara transparan. Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan ini dalam keadaan keterangan tertulisnya kemarin. Koalisi mengingatkan, UUPSDN mengharuskan pengelolaan sumber daya nasional berlandaskan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap HAM. Karena itu, program pembentukan karakter alih untuk menekan karir atau mengikat kewajiban kedinasan para ASN. Seperti diketahui, korban Van Reko Farkas Bagaskara dilaporkan meninggal akibat terserang sengatan panas berlebih heat stroke sewaktu mengikuti rangkaian Latsarmil Komcat. Mercury News.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkuryfm.id.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Pil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah ya, jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garap Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan, meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengemudi dalam kondisi mengantuk dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Inflasi di Jawa Timur pada Agustus 2026 tercatat mencapai 3,32% secara tahunan atau year on year. Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur menunjukkan kenaikan harga masih didorong oleh sejumlah kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Komoditas yang paling besar menyumbang inflasi antara lain daging ayam ras, daging sapi, cabai rawit, minyak goreng, beras, bensin, hingga tarif angkutan udara. Kelompok makanan minuman dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan kenaikan mencapai 4,36%. Sementara itu, kelompok transportasi mengalami inflasi 4,65% dipicu kenaikan harga bensin dan jasa angkutan penumpang. Adapun kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat kenaikan tertinggi yaitu 9,09% terutama akibat melonjaknya harga emas perhiasan. BPS juga mencatat inflasi tertinggi di Jawa Timur terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 3,99%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Banyuwangi sebesar 2,69%. Meski beberapa komoditas seperti bawang merah, telur ayam ras, kelapa, dan tomat mengalami penurunan harga, tekanan dari pangan dan transportasi masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi biaya hidup masyarakat Jawa Timur. News on the Spot.

0: Sahabat Merkuri, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin temen ngobrol bahasa asing.
1: Jangan takut bikin kesalahan, saya Ines
0: dan saya Rizka dari Polyglot Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
10: Anda masih di Lintas Kota. 96 FM Merkuri Surabaya. 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Pemerintah perkuat ketahanan ekonomi desa dan energi nasional. Pemerintah proyeksikan Kopdes pangkas rantai distribusi, harga komoditas bisa lebih murah. Pemerintah memproyeksikan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP dapat memperpendek rantai distribusi komoditas yang selama ini melibatkan banyak perantara. Saat ini sekitar 6.000 Kopdes telah beroperasi. Dengan koperasi diharapkan menjadi penghubung utama antara produsen dan konsumen sehingga biaya distribusi dapat ditekan dan harga barang lebih terjangkau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jalur distribusi hasil panen petani dapat melewati sekitar 5 perantara dengan akumulasi margin sekitar 30-40% atau mencapai sekitar 313 triliun. Melalui Kopdes, margin diproyeksikan berada pada kisaran 5-10%. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yantri Susanto menyebut, sedikitnya 20% sisa hasil usaha koperasi akan menjadi bagian dari pendapatan desa. Sementara Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menekankan, koperasi harus dinilai dari kemampuan beroperasi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya dari pembangunan fisiknya. Sementara itu, Presiden Prabowo dorong bensin batubara untuk perkuat kemandirian energi nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong pengembangan sumber energi berbasis sumber daya alam dalam negeri sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada energi. Setelah pembangunan bahan bakar berbasis kelapa sawit, pemerintah kini membidik produksi bensin berbahan baku batubara untuk menambah alternatif pasokan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi dari luar negeri. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, arahan tersebut berkaitan dengan kondisi geopolitik global yang tidak menentu dan mendorong optimalisasi seluruh potensi energi domestik, termasuk batubara berkalori rendah. Pengelolaan batubara menjadi bahan bakar dinilai berpotensi meningkatkan nilai sumber daya alam di dalam negeri. Dengan penguasaan teknologi dan penguatan kapasitas industri menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, pemerintah pastikan stok BBM aman di tengah ketidakpastian minyak dunia. Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM nasional tetap aman di tengah perubahan harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik. Pengelolaan cadangan, pasokan minyak mentah, dan distribusi terus diperkuat agar kebutuhan masyarakat serta aktivitas ekonomi tetap terpenuhi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan cadangan BBM nasional berada pada standar minimal 18-21 hari dan memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Sementara harga BBM non-subsidi tetap mengikuti perkembangan harga pasar global melalui ICP. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian, menilai penguatan pengawasan distribusi tetap diperlukan. Sedangkan Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menyebut pemerintah juga memperkuat produksi domestik dan diversifikasi energi, termasuk melalui program B50 sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi dan mendukung transisi menuju net zero emissions 2060 atau lebih cepat.
1: Sembilan FM Merkuri Surabaya, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, cuaca yang terlalu panas bisa membawa dampak serius bagi kesehatan. Akibatnya, tentu bisa menghambat kegiatan sehari-hari kita. Nah, maka dari itu, penting untuk melakukan pencegahan supaya tubuh tetap sehat. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah perbanyak minum air putih. Saat cuaca panas, tubuh kita cenderung kehilangan cairan lebih cepat. Dan untuk menghindari dehidrasi, maka penting untuk memperbanyak minum air putih. Pastikan minum air putih secara teratur setiap hari supaya terhindar dari resiko dehidrasi. Inspirasi Sehat 96.
0: Inspirasi Sehat 96.
1: Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers!

0: Tips kesehatan. Ginjal adalah organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia agar tetap sehat. Dan untuk menjaga kesehatan organ ginjal yang harus dilakukan adalah 1. Tetap fit dan bugar. 2. Kontrol gula darah tetap normal. 3. Kontrol tekanan darah. 4. Makan sehat dan jaga berat badan. 5. Asupan cairan 1,5 hingga 2 liter air per hari. 6. Hindari merokok. 7. Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Dan yang ke-8, cek fungsi ginjal, baik pemeriksaan darah maupun kencing. Saya Dr. Ardityo Rahmat Ardiani, spesialis penyakit dalam. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Wadah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Mercury News. Sahabat, KPK mendalami dugaan adanya setoran uang dari sejumlah kantor pertanahan Kantah di Jawa Timur kepada pihak di kantor wilayah Badan Pertahanan Nasional Kanwil BPN Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan ini muncul dalam proses penyidikan yang dilakukan lembaganya. Dugaan ini menguat setelah penyidik menemukan uang tunai dalam bentuk rupiah dan sejumlah mata uang asing saat menggeledah Kanwil BPN Jatim pada 24 September lalu. Nilai keseluruhan uang yang ditemukan disebut mencapai ratusan juta rupiah. Menurut Budi, uang itu tidak hanya diduga berasal dari para pemohon layanan pertanahan, tapi juga dari sejumlah kantor pertanahan di Jatim. Temuan itu, tegas jubir KPK ini, menjadi bagian dari materi penyidikan KPK untuk mendalami dugaan penerimaan uang di lingkungan Kanwil BPN Jatim. Mercury News.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an. Lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 September 1966, Indonesia diterima kembali di PBB setelah keluar dari organisasi ini pada 20 Januari 1965 akibat konfrontasi dengan Malaysia. 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Tanggal yang sama 2006, Grand Opening Bandar Udara Internasional Suwarna Bumi, Bangkok, Thailand. Tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetrik ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: News on the Spot.
1: DPRD Provinsi Jawa Timur memastikan akan menindaklanjuti dan mengawal 11 tuntutan krusial yang disuarakan oleh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia KBPBI Jawa Timur yang menggelar aksi pada hari Kamis ke Gedung DPRD Jawa Timur. Seluruh poin aspirasi pekerja tersebut ditargetkan selesai dirumuskan menjadi rekomendasi resmi untuk segera dikirimkan ke DPR RI dan pemerintah pusat sebelum tanggal 29 September. Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Sumardi yang ikut menemui mereka dalam menyampaikan aspirasinya memastikan hal itu. Pihaknya di DPRD Jawa Timur mengapresiasi serta mendukung penuh perjuangan buruh dalam menuntut kepastian kerja dan peningkatan kesejahteraan di daerah. Kata Sumardi, tuntutan mereka perlu diapresiasi dan didukung demi meningkatkan kesejahteraan buruh di Jawa Timur. Sumardi menjelaskan bahwa dari 11 poin tuntutan yang diserahkan terdapat isu-isu normatif serta poin baru yang menyangkut perlindungan tenaga kerja di era ekonomi digital. Selain hak normatif seperti THR, pesangon, dan penanganan PHK, ada hal baru yang menarik, yaitu perlindungan hukum bagi pekerja ekonomi digital seperti pengemudi ojek online, ojol. Poin ini mencakup usulan pengurangan potongan komisi aplikasi yang dimasukkan dalam rekomendasi tuntutan mereka. Dan ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Jawa Timur. Di samping itu, Komisi A DPRD Jawa Timur, kata Sumardi, juga mencermati poin tuntutan mengenai pembatasan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT dan penghapusan outsourcing. Dan pihaknya sangat sepakat dengan tuntutan tersebut. Mengenai dorongan pembentukan peraturan daerah perda penunjang di tingkat provinsi, DPRD Jawa Timur, lanjut Sumardi, menyatakan sangat terbuka untuk mempelajari draft inisiatif dari pihak buruh. Sementara isu pemutusan hubungan kerja PHK massal yang membayangi sektor manufaktur Jawa Timur turut menjadi perhatian serius Dewan. Sumardi mengungkapkan bahwa potensi gelombang PHK saat ini sudah memukul sejumlah kawasan industri di daerah. Untuk mencari titik temu antara kepentingan buruh dan dunia usaha tanpa merugikan iklim investasi, DPRD Jawa Timur, kata Sumardi, menyambut baik usulan pembentukan lembaga tripartit khusus yang melibatkan pekerja, pemerintah daerah, serta asosiasi pengusaha APindo. News on the spot.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar, mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: gonna see if you would touch me.
1: Mercury News.
2: Bank Indonesia mengungkap alasan kembali mencetak rupiah dengan tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan ex-Gubernur BI Perry Warjio. Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan pencetakan ulang merupakan bagian dari kegiatan rutin Bank Sentral untuk memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat. Penerbitan rupiah dengan tanda tangan pejabat baru, terang Destri, dilakukan mengikuti kebutuhan uang kartal serta tahapan pencetakan yang telah ditetapkan BI. Destri menegaskan pencetakan uang bukan dilakukan secara mendadak, melainkan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan BI setiap tahun.
1: Mercury News.

0: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: News on the Spot.
1: Universitas Negeri Surabaya atau UNESA kembali mewisuda ribuan lulusan dalam wisuda ke-122 dengan tema berintegritas dan berdaya saing, meneguhkan Tridharma untuk Indonesia Emas 2045. Rektor UNESA, Profesor Nur Hasan atau Cak Hasan menegaskan bahwa para lulusan tidak hanya dibekali ilmu akademik, tetapi juga karakter, integritas, dan kemampuan beradaptasi menghadapi tantangan global yang terus berubah. Menurutnya, lulusan UNESA harus mampu menjadi pencipta solusi dan membuka lapangan pekerjaan, bukan sekedar mencari pekerjaan.
2: Itu penting karena di era ketidakpastian global ini dia harus cepat beradaptasi agar dia mampu membuka lapangan pekerjaan. Itu penting. Dan mampu mencarikan solusi.
1: Mereka juga diharapkan berkontribusi dalam mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional. Selain itu, UNESA mendorong para alumni untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan lanjutan. Bahkan kampus menyediakan beasiswa hingga kuliah S2 dan S3 gratis bagi alumni berprestasi sebagai bentuk penghargaan sekaligus investasi sumber daya manusia. Cak Hasan berharap para lulusan dapat menjadi agen perubahan yang memberi inspirasi di masyarakat, menjaga nama baik alma mater, serta menghadirkan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan. News on the Spot.

Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Command Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Command Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Command Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Command Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Command Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Command Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Mercury, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Command Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditanganin sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut, sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
5: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 September 1966, Indonesia diterima kembali di PBB setelah keluar dari organisasi ini pada 20 Januari 1965 akibat konfrontasi dengan Malaysia. 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Tanggal yang sama 2006, Grand Opening Bandar Udara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok, Thailand. Tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, pernah terpikir nggak kalau bintang yang sedang kamu lihat di langit malam sebenarnya berasal dari masa lalu? Cahaya dari bintang membutuhkan waktu untuk mencapai bumi. Meski bergerak sangat cepat, jarak antariksa yang luar biasa jauh membuat cahaya itu bisa menempuh perjalanan bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun. Karena itulah, saat kita melihat sebuah bintang, yang terlihat bukan kondisi bintang pada detik ini, melainkan cahaya yang dipancarkan bintang tersebut sejak lama. Bahkan, dalam beberapa kasus, bintang yang cahayanya masih terlihat dari bumi bisa saja sudah meledak atau tidak lagi ada. Namun jejak cahayanya masih terus melaju di ruang angkasa hingga akhirnya sampai ke mata kita. Semakin jauh letak sebuah bintang, semakin tua pula cahaya yang kita lihat. Jadi, langit malam sebenarnya seperti mesin waktu alami yang memperlihatkan potongan sejarah alam semesta. Menurut sahabat, apa fakta luar angkasa paling mind-blowing yang pernah kamu dengar?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Juru bicara PDIP Guntur Romli menyindir langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang baru menunjukkan kartu tanda anggota dari Partai Solidaritas Indonesia. PSI seperti diketahui saat ini dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, sebagai ketua umum. Guntur menilai daripada memamerkan KTA, lebih baik Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik untuk meredakan kegaduhan dan spekulasi yang ada. Sahabat, sebelumnya Jokowi mengaku dirinya telah resmi menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Jokowi menyampaikan ini Sabtu lalu saat menghadiri Rakorda PSI di Bandung. Pada kesempatan itu, Jokowi memamerkan KTA PSI yang telah dikantonginya. Jokowi mengungkap alasan dirinya baru mengumumkan keanggotaannya di PSI. Menurutnya, pengumuman itu menunggu momentum yang pas.
0: Mercury News.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Lisa dari Gema Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPUK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan apa-apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS, nah ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak...

0: tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sahabat Mercury, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya. Mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustav Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat membantu melestarikan hutan dan mengurangi jejak karbon. Begitu pandangan masyarakat pada saat itu. Tapi seiring waktu, kita mulai menyadari dampaknya. Penggunaan yang meluas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik sulit terurai dan berakhir mencemari lautan dan terus mengancam ekosistem. Karena kerusakan itu, kini banyak negara mengambil langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sahabat, siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ade Asik dari Asik Educare.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan. Ingin memberikan tips sehat bagi orang tua, terutama yang memiliki anak alergi. Yang pertama, apabila Anda sendiri memiliki bakat alergi, maka pastikan bahwa anak Anda itu mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, bila memikirkan seorang anak menderita alergi, maka lakukan deteksi dini makanan apa penyebab alergi dengan melalui eliminasi dan provokasi. Yang ketiga, untuk penghindaran makanan, sesuatu makanan misalnya telur, maka berikan penggantian yang sesuai dengan makanan yang dihindarkan sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Yang terakhir, ini sehubungan dengan mitos bahwa alergi makanan bisa membaik dengan usia, maka sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jangan mencobakan makanan apabila anak Anda sudah memiliki alergi yang berat.
0: Inspirasi Sehat 96.

96 FM Mercury, sahabat perjalanan lintas kota di Senin 28 September 2026. Ini hadir kembali menemani Anda ya, bersama dengan saya Antel Lestari yang akan menemani Anda dengan beragam informasi, sahabat. Dan nanti di pukul 4 hingga 5 sore juga ada perbincangan talk show Suara Dewan yang bisa Anda ikuti terkait dengan Raperda ya, untuk transportasi di Jawa Timur, sahabat ya. Dan akan ada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan juga Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, sahabat. Berkaitan mampukah Raperda transportasi publik yang diinisiasi oleh DPRD Provinsi Jawa Timur mengubah kebiasaan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Nanti di pukul 4 hingga 5 sore, sahabat, dan Anda juga bisa stay tune baik itu melalui aplikasi On Ears ataupun juga melalui websitenya Mercury di www.mercuryfm.id.

0: Mercury News.
1: Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo menilai Partai Solidaritas Indonesia PSI perlu meyakini potensinya untuk berkembang menjadi partai besar. Jokowi mengatakan keberadaan PSI sebagai partai baru tidak lantas membuat partai berlambang gajah itu tidak diperhitungkan. Jokowi bahkan menyebut sudah ada pihak yang merasa khawatir terhadap perkembangan PSI. Jokowi menyampaikan ini di Rakorda DPD PSI Kota Bandung. Jokowi meminta kader memiliki keyakinan PSI akan berkembang menjadi partai besar.
0: Mercury News.

0: Galeri Peristiwa Kota Terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

96.6 FM Merkuri. Sahabat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dirjen PAS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas, Mas Yudi menjelaskan asal-usul foto terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin di rumah mewah pada kawasan lapas kelas 2A Cibinong. Mas Yudi menyebut foto itu merupakan hasil razia keamanan. Dan ini diungkap dalam rapat dengar pendapat di Komisi 13 DPR pada Senin hari ini, sahabat. Dan Mas Yudi juga menjelaskan temuan bangunan yang menyerupai kontainer di area sarana asimilasi dan edukasi merupakan tempat penggemukan sapi. Dan tempat ini dibangun dengan APBN tahun 2026. Disebutkan juga di lokasi itu ada 16 unit rumah dinas, 13 diantaranya belum tercatat di sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara dan akan didalami, sahabat, ya. Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan 5 pejabat struktural lapas kelas 2A Cibinong Bogor, Jawa Barat. Kelima pejabat yang dimaksud adalah Kepala Lapas, Kepala Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, dan Kepala Urusan Umum Lapas. Penonaktifan kelima pejabat Lapas Cibinong ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal atau Irjen Kemenimipas Rudi Setiawan di lokasi. Dan Rudi melakukan pengecekan lapas di Cibinong dari pagi hingga siang hari pada Sabtu lalu, sahabat, dan setelah diperintah untuk memimpin jalannya investigasi oleh Menteri Imipas Agus Adrianto. Rudi mengatakan kelima pejabat Lapas Cibinong dinonaktifkan untuk diperiksa. Kelimanya dinilai bertanggung jawab atas temuan dari Ombudsman. Dan Rudi juga menegaskan Menteri Imipas Agus Adrianto sudah memberikan arahan yang sangat jelas berkaitan dengan pelanggaran, dan dikatakan juga sejumlah jenis hukuman berdasarkan bukti penyimpangan oknum ini juga sedang didalami, sahabat, sehingga dinonaktifkan untuk dilakukan pemeriksaan, sahabat.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 September 1966, Indonesia diterima kembali di PBB setelah keluar dari organisasi ini pada 20 Januari 1965 akibat konfrontasi dengan Malaysia. 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Tanggal yang sama 2006, Grand Opening Bandar Udara Internasional Suwarna Bumi, Bangkok, Thailand. Tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP di saku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini gak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

96 FM Merkuri, sahabat kepala lapas kelas 2A Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto menjelaskan sejumlah temuan ombudsman pada bangunan yang dikatakan rumah dinas kasih keamanan dan ketertiban Adi Nugroho. Tapi kasih kamtip tersebut tidak hadir dalam rapat dengar pendapat bersama dengan DPR pada hari Senin ini. Hal itu awalnya ditanyakan oleh anggota Komisi 13 DPR Yanuar Arif Wibowo yang menyoroti hasil temuan ombudsman. Salah satunya foto terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin, di mana Wisnu mengatakan bahwa temuan itu ada di hunian yang disebut sebagai rumah dinas kasih kamtip. Dan kemudian ditanyakan juga oleh anggota Komisi 13 DPR alasan ketidakhadiran dari kasih kamtip dan kalapas kelas 2A Cibinong nonaktif mengatakan bahwa kasih kamtip Adi absen karena sedang demam tapi belum ada surat sakitnya. Dan anggota Komisi 13 DPR Yanuar mempersoalkan ketidakhadiran kasih kamtip dengan mengatakan menteri saja wajib hadir jika diundang DPR. Dan anggota Komisi 13 DPR Yanuar juga mempertanyakan apakah ada CCTV di area rumah dinas tersebut. Dikatakan oleh Kalapas kelas 2A Cibinong nonaktif Wisnu Hani, tidak ada CCTV di area tersebut, sahabat. Ya, sekelas lapas kelas 2A Cibinong tidak memiliki CCTV di beberapa area. Selain itu, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mas Yudi juga menjelaskan soal temuan miras di lapas kelas 2A Cibinong. Mas Yudi mengatakan miras itu merupakan milik pribadi kasih kamtip lapas kelas 2A Cibinong yang tidak hadir pada rapat dengar pendapat hari ini, sahabat, ya. Dan ditambahkan juga bahwa pihaknya lapas kelas 2A Cibinong ini melakukan pengecekan atas adanya dugaan jalur tikus dan memastikan dugaan itu tidak benar berkaitan dengan kulkas yang berisi 3 botol whisky, 1 botol bir, ya sahabat, di sebuah rumah yang disidak oleh ombudsman beberapa waktu yang lalu. Dan yang bersangkutan kasih kamtip dari lapas kelas 2A Cibinong Adi Nugroho tidak hadir pada rapat dengar pendapat dengan DPR hari ini.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: News on the Spot.
1: Prestasi tidak selalu berjalan beriringan dengan kecukupan ekonomi. Putri, siswi kelas 1 SMKN 6 Surabaya, yang berprestasi sebagai juara paskibraka, ternyata sempat kesulitan membeli seragam sekolah. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengungkapkan, Putri merupakan anak sulung dari 3 bersaudara yang harus membantu keluarga dengan berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan sekolah, termasuk membeli LKS. Ayah Putri bekerja sebagai cleaning service tetap mencari nafkah meski telah 2 kali mengalami serangan jantung. Sementara ibunya menambah penghasilan keluarga dengan berjualan kue cucur. Kondisi itu menggugah kepedulian sejumlah pihak. Seorang kakak kelas menyumbangkan seragam bekas layak pakai. Namun karena sebagian tidak sesuai dengan model yang berlaku saat ini, Imam Syafi'i kemudian membantu melengkapi kebutuhan seragam Putri di koperasi sekolah. Menurut Imam, kisah Putri menjadi pengingat bahwa jangan sampai anak-anak berprestasi kehilangan kesempatan hanya karena keterbatasan ekonomi. Prestasi dan semangat belajar harus tetap mendapatkan dukungan agar masa depan mereka tetap terjaga. News on the Spot.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

96 FM Merkuri, sahabat Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menjelaskan bahwa alasan Ombudsman tidak hadir dalam rapat dengar pendapat terkait dengan temuannya di Lapas Cibinong bersama dengan Komisi 13 DPR hari ini dikarenakan pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan sepihak dengan membentang Komisi 2 sebagai mitra kerja Ombudsman, tidak ingin terkesan memfait-complicate antara dua lembaga negara, dalam hal ini antara Ombudsman dan juga Kementerian IMIPAS. Ditambahkan juga bahwa Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman bekerja secara holistik atau menyeluruh, bukan pada kasus per kasus secara spesifik. Dan Beja juga menyinggung Ombudsman yang harus juga memberikan rekomendasi berkaitan dengan pelayanan publik. Ombudsman, sahabat, ingin menangani persoalan berdasarkan fakta-fakta yang ada, ya secara menyeluruh, bukan fakta yang hanya sepenggal saja. Ketua Komisi 2 DPR dengan persoalan Lapas Cibinong kelas Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman tidak hanya mengkoreksi temuan yang didapat, tapi juga meminta Ombudsman memberikan rekomendasi konkret terkait dengan permasalahan lapas yang ada di Indonesia untuk saat ini. Dan besok di hari Selasa, Komisi 2 DPR akan memanggil Ombudsman, sahabat, berkaitan dengan temuan yang terbaru. Dan rapat juga akan membahas kinerja yang sudah dilakukan oleh Ombudsman. Dan rapat dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 2 siang, sahabat ya. Rapat dengar pendapat bersama dengan Ombudsman dan Komisi 2 DPR. Komisi 13 DPR sendiri mengundang Dirjen PAS, Kalapas Cibinong hingga Ombudsman pada hari Senin ini untuk membahas temuan klaster mewah di Lapas Cibinong. Dan Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya menjelaskan alasan Ombudsman tidak hadir awalnya menyampaikan Komisi 13 DPR berdasarkan agenda memang mengundang Ombudsman juga di hari ini. Tapi pihaknya sudah bersurat kepada Komisi 2 DPR yang merupakan mitra Ombudsman berkaitan dengan undangan rapat hari ini. Dan dikatakan oleh Ketua Komisi 13 belum mendapatkan respon Komisi 2, sahabat. Dan dijelaskan oleh Ketua Komisi 2 DPR bahwa pihaknya memang tidak menyampaikan surat undangan kepada Ombudsman karena tidak ingin membenturkan dua lembaga pemerintah, sahabat.

0: Mercury News.
1: Tim e-sport Indonesia mencatat sejarah pada Asian Games 2026. Medali perak dari nomor Pokemon Unite menjadi medali pertama Indonesia dari cabang e-sport sepanjang keikutsertaan di ajang multi-event olahraga terbesar di Asia ini. Prestasi bersejarah ini dipastikan setelah tim Pokemon Unite Indonesia melaju hingga partai final yang berlangsung di Aichi Sky Expo Senin ini. Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah Jepang dengan skor 1-3. Tim Indonesia diperkuat Denny Ardianto, Nofrizal Said, Marcelo Hillers, Judah Raja Panggabean, dan Muhammad Haikal Irawan. Mereka menunjukkan performa solid sejak fase penyisihan hingga semifinal sebelum akhirnya membawa pulang medali perak. Kepala pelatih tim e-sport Indonesia, Richard Permana, mengaku bangga dengan pencapaian ini. Pasalnya, tegas Richard, target awal tim hanya mengincar medali perunggu.
0: Mercury News.

0: Tentu kami gerapangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya Dedi Turnoyudo dari Gerapangan. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya. Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96 FM Mercury, sahabat viral, asap kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Kalimantan ini menuju ke Pulau Jawa. Di media sosial, sahabat, banyak warganet ini yang merasa was-was melihat citra satelit yang bertebaran di lini masa memperlihatkan asap tebal di Kalimantan bergerak terbawa angin. Tapi meskipun begitu, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang menjelaskan bahwa potensinya itu lebih dominan ke barat, tidak ke Pulau Jawa. PLH Direktur Meteorologi Publik Ida Pramuwardani menjelaskan analisis angin terkini, di mana pada lapisan atmosfer menengah, angin itu dominan bertiup dari arah selatan barat daya menuju barat laut utara. Dan pada lapisan atmosfer yang lebih tinggi, angin dominan bertiup dari arah timur laut, timur menuju barat. Sehingga berdasarkan pola angin pada masa-masa lapisan, di masing-masing lapisan itu pergerakan massa udara secara umum lebih dominan mengarah ke barat dan relatif kurang mendukung pergerakan asap secara langsung ke arah selatan menuju Pulau Jawa. Dan intensitas turunnya hujan di Pulau Jawa sekarang juga semakin bertambah, di mana menurut Ida Pramuwardani, secara umum ini akan membantu juga untuk menurunkan konsentrasi polutan di udara, terutama partikel yang berada pada lapisan atmosfer dekat permukaan. Butiran hujan bisa menangkap partikel aerosol dan partikulat yang tersuspensi di udara, kemudian membawanya turun ke permukaan, sahabat. Tapi meskipun begitu, berkaitan dengan asap Karhutla Kalimantan, belum spesifik di Pulau Jawa yang terpapar langsung oleh asap dari Kalimantan, ya. Tidak tercatat data kuantitatif, sahabat, mengenai besarnya perubahan indeks kualitas udara di area Pulau Jawa.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Maraknya kasus penyalahgunaan identitas pribadi untuk pinjaman online, pinjol ilegal khususnya warga Jawa Timur menuai perhatian serius dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Timur didorong untuk segera memperkuat sistem perlindungan data pribadi guna mempersempit celah kejahatan digital. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Saifuddin Syukri menyoroti tingginya angka aduan masyarakat terkait pinjol ilegal. Berdasarkan data Satgas Pasti Jawa Timur tercatat ada 2.356 pengaduan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Guna mengantisipasi persoalan itu, Saifuddin meminta Pemprov Jawa Timur melakukan audit keamanan berkala pada seluruh sistem digital penyimpanan data warga. Menurutnya aspek teknis harus diimbangi dengan tata kelola yang ketat seperti pembatasan akses berbasis kewenangan dan pencatatan log aktivitas. Saifuddin menegaskan penanganan pinjol ilegal tidak boleh sebatas memblokir aplikasi atau nomor telepon penagih semata. Fraksi PDI Perjuangan, kata anggota Komisi A ini, mendorong peningkatan koordinasi lintas lembaga antar Pemprov, OJK, Satgas Pasti, aparat penegak hukum hingga pemerintah kabupaten kota sangat diperlukan. Selain itu, keberadaan kanal pengaduan yang mudah diakses menjadi mendesak untuk diwujudkan. Hal ini penting agar warga yang tiba-tiba mendapat tagihan dari pinjaman yang tidak pernah mereka ajukan bisa segera melapor dan mendapat pendampingan hukum. Sebagai bentuk solusi konkret, fraksi PDI menyampaikan 10 langkah strategis kepada Pemprov Jawa Timur, yakni audit keamanan data secara berkala, pembatasan dan pelacakan akses data masyarakat, penyiapan respon cepat terhadap dugaan kebocoran data, penguatan koordinasi lintas lembaga dan aparat penegak hukum, penyediaan kanal pengaduan dan pendampingan korban yang mudah diakses dan penguatan sistem verifikasi identitas. Serta adanya peningkatan literasi dan edukasi keamanan data hingga ke tingkat desa, pemetaan pengaduan berdasarkan wilayah, modus dan tindak lanjut, evaluasi berkala pada sistem layanan digital milik Pemprov Jawa Timur, serta dukungan anggaran untuk pengamanan sistem dan kapasitas SDM IT. Kata legislator dari daerah pemilihan Dapil Malang Raya ini, data harus dilindungi sebelum disalahgunakan. Verifikasi diperkuat sebelum pinjaman diberikan dan pengaduan dipermudah ketika masyarakat menjadi korban. News on the spot.

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub. Kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Real dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: 96.6 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Saatnya Talkshow Mercury bersama narasumber kami hari ini.
3: 96 FM Mercury, sahabat, dan selamat sore ya para jalan lintas kota. Ini hadir, tadi sudah saya soundingkan bahwa di pukul 4 hingga 5 sore ada perbincangan Talkshow Suara Dewan. Kita membahas berkaitan dengan Raperda transportasi publik, sahabat ya. Mampukah Raperda transportasi publik ubah kebiasaan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum yang nyaman dan aman? Karena kita ketahui, sahabat, setiap harinya warga masyarakat di Jawa Timur diharapkan pada pilihan yang sederhana, naik kendaraan pribadi yang dianggap lebih praktis atau menggunakan transportasi umum yang memang belum selalu mudah untuk dijangkau dan terhubung. Tapi kalau kita mengingat ketika mobilitas masyarakat terus bergantung pada kendaraan pribadi, persoalannya itu tidak hanya soal kemacetan, tapi juga biaya perjalanan, akses antar wilayah, hingga kesenjangan layanan transportasi. Dan sekarang, sahabat, DPRD Provinsi Jawa Timur menginisiasi Raperda penyelenggaraan transportasi publik terintegrasi dengan harapan angkutan umum tidak sekedar tersedia, tapi memang bisa benar-benar nyaman, aman, terjangkau, dan terkoneksi dari titik awal hingga tujuan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Raperda ini cukup kuat untuk bisa mengubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum? Dan yang lebih penting lagi, sahabat, apakah pemerintah sudah siap menyediakan sistem transportasi yang membuat masyarakat ini mau untuk

0: ada rapat gitu ya. Yeah. Kemudian ada juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Nyono STMT IPU.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yanti, sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, ketemu lagi
1: semua
0: ya Pak.
1: Pendengar Radio Mercury, sehat-sehat semua.
0: Ya, ya, terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan dua tamu yang akan membahas berkaitan dengan inisiasi Rapada Transportasi Publik. Saya ke Pak Husnul terlebih dahulu. Persoalan mendasar apa yang membuat akhirnya muncul inisiasi Rapada Transportasi Publik ini, sehingga ini harus diinisiasi oleh teman-teman DPR supaya masyarakat Jawa Timur bisa merasakan manfaatnya, atau ada persoalan yang mendasar, apakah karena kemacetan yang sudah luar biasa atau seperti apa Pak?
2: Iya, makasih Mbak Yanti. Jadi ini menyapa sahabat atau apa ini namanya?
0: Sahabat Mercury.
2: Sahabat Mercury. Sahabat Mercury FM yang saya hormati, yang kita banggakan. Jadi kalau kita bicara latar belakang lah ya, apa sih urgensinya kemudian transport perda ini harus kemudian kita inisiasi. Ada banyak hal, diantaranya kita coba lihat bahwa populasi masyarakat atau penduduk yang ada di Jawa Timur sekitar 42 juta. Kemudian data kendaraan ini ada sekitar 26 juta. Kita sama-sama memahami bahwa transportasi publik yang ada di Jawa Timur ini belum termasuk yang kemudian sudah difasilitasi atau menjadi programnya Provinsi Jawa Timur. Masih terbatas 8 koridor. Meskipun secara green design sudah ada kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk menjemput bagaimana melayani masyarakat. Kemudian kita juga membaca secara nomenklatur bahwa ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa layanan transportasi publik ini disediakan oleh pemerintah. Subsidi disiapkan oleh pemerintah. Bahkan pemerintah pun diwajibkan memastikan adanya jalan untuk akses transportasi publik, diminta memastikan adanya feeder. Ya, ini yang kemudian kami dari Komisi D berdiskusi matang dengan Dinas Perhubungan khususnya bagaimana nanti transportasi publik yang ada di Jawa Timur menjadi pilihan masyarakat, menjadi primadona. Dan kalau untuk menuju ke sana tentunya banyak effort yang harus kita lakukan, termasuk regulasi, termasuk fiskal, termasuk adanya dukungan dari seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur, stakeholder maupun pemerintah kabupaten kota.
0: Jadi memang karena kebutuhan dari masyarakat itu sendiri gitu ya Pak, ya, berkaitan dengan transportasi publik yang terutama aman dan juga nyaman gitu.
2: Betul, saya punya ini Pak Nyono, ini ada tangan-tangan ini kok ada singkatan yang menurut saya oke ya. Jadi ketika bicara layanan transportasi publik ini ada singkatan namanya MANTU.
1: Mantu.
0: Apa tuh Pak Mantu?
2: Mantu, M-nya itu mudah, A-nya itu aman, N-nya itu nyaman, T-nya itu terjangkau Pak.
1: Jadi
2: selama ini kita memberikan pelayanan kepada masyarakat ini, bagaimana ketika menggunakan transportasi publik ini kan harus aman, nyaman, mudah, terjangkau. Kutak-kutak ternyata kok pas untuk Mantu gitu ya.
0: Mudah diingat juga ya gitu ya Pak, ya, Mantu ya.
2: Mudah aksesnya, mudah modanya, mudah transportasi, mudah layanannya, aman kita berkendara, tidak was-was, kemudian CCTV ada, kemudian keselamatan apapun ada, nyaman, dingin AC-nya.
0: Ya, itu juga.
2: Itu maksudnya.
0: Jadi mudah, aman, nyaman dan terjangkau. Terjangkau itu dalam artian ya bisa diakses secara mudah ataupun juga secara biaya, tarifnya juga, gitu ya. Itu yang diinginkan, karena istilahnya kalau kita bilang saja di Gerbang Kertasusila Plus, ini kan kebutuhan transportasi cukup luar biasa ya Pak Jono ya. Koridor 1 misal atau koridor itu kan juga kebutuhannya per hari itu juga luar biasa. Nah, kalau kita bicara masalah layanan, apa yang saat ini belum maksimal lah, kita bicaranya belum maksimal, apakah karena rutenya yang belum bisa menjangkau keseluruhan, ataupun juga feedernya, waktu tunggunya, atau bahkan tarif, keamanan dan kenyamanan itu tadi, apa sih yang masalah pada layanan?

0: layanan, sehingga masyarakat ini masih rada nanti deh kalau mau pilih ya, betul
1: pakai transportasi publik
0: betul ya. Apa nih Pak kalau menurut Pak Nyono sebagai penyedia layanan?
2: Iya, terima kasih. Izin Pak Waka, Mbak
0: Yanti.
2: Mbak Yanti, jadi gini, kalau tadi saya tambahkan sedikit untuk Pak Waka, karena begitu pentingnya peran transportasi, jadi menurut kami perda ini adalah suatu hak yang harus diterima oleh semua warga Jawa Timur. Dalam rangka ini juga sebagai untuk Pemprov Jawa Timur untuk merealisasi juga Nawabakti Satya Bu Gubernur yang Jatim akses itu untuk bisa direalisasikan. Karena apa? Peran transportasi ini sangat vital, sangat pokok bagi masyarakat Jawa Timur. Mulai dari orang melahirkan sampai orang meninggal itu butuh transportasi. Ya, sehingga transportasi ini merupakan persoalan dasar yang wajib yang disediakan oleh pemerintah. Dan itu ada di Undang-Undang LHC pasal 158 ya Pak ya. Kemudian kalau masalah fasilitas-fasilitas itu kita mencoba sekarang ini untuk public transport itu kita di transportasi darat ada yang namanya Transjatim. Kalau Transjatim itu sudah ada aplikasi namanya Transjatim Ajaib. Ini menyediakan fasilitas bagaimana masyarakat itu dilayani atau kepastian layanannya ada dengan melihat apa? Dengan melihat aplikasi yang ada di Android, di HP-HP mereka yang bisa di download di App Store maupun Play Store. Itu sudah secara teknis terintegrasi dengan Surabaya Bus, sudah terintegrasi antara Transjatim dengan Surabaya Bus sudah terintegrasi. Jadi masyarakat di Surabaya Raya, di Malang Raya yang sudah dilayani oleh Transjatim itu bisa melihat dari aplikasi itu kapan busnya mau mendekat, berapa jumlah penumpang yang ada di base itu, kemudian berapa menit lagi dia harus menunggu, semua ada kepastian di dalam aplikasi itu. Kemudian fasilitas-fasilitas yang lain itu sudah ada kamera CCTV mengawasi penumpang, sehingga dari sini keamanan itu terjamin. Dan ini bisa langsung di sisi room kita diawasi oleh korle kita, koordinator layanan di sisi room dari mohon maaf ini dari pelecehan seksual dari mungkin kehilangan barangnya di dalam base itu sudah terekod semua. Kemudian ada kamera ultrasonik yang mendeteksi bahwa supir ini ngantuk, lelah, itu sudah ada. Dan itu kita bisa peringatkan di sisi room kita. Jadi fasilitas-fasilitas itu sudah kita berikan kepada kepada semua pengguna Transjatim. Kemudian angkutan publik kita itu bukan hanya Transjatim, tapi ada Translaut Jawa Timur yang itu menghubungkan antara Probolinggo dengan Pamekasan. Ini lewat 20 kita pakai kapal cepat. Jadi masyarakat kita dimanjakan bukan dengan kapal perahu yang otok-otok-otok kayak gitu, tidak, tapi dengan kapal cepat dengan kecepatan 25 knot. Itu melalui Pulau Gili Ketapang dan Pulau Gili Mandangin. Gili Ketapang itu Kabupaten Probolinggo dan Pulau Gili Mandangin Kabupaten Sampang. Jadi transportasi publik kita ini memang suatu hak yang harus diterima oleh masyarakat kita. Karena apa? Satu, resikonya luar biasa kalau menggunakan angkutan pribadi. Dan satu, memang berat di ongkos. Kita tentunya kalau masyarakat yang punya mobil pasti bensinnya mahal. Ya kan? Resiko di jalan. Ya kan? Cicilannya juga mahal. Kalau kita mau nyicil kendaraan pribadi, kalau kita nyicil sepeda motor aja juga mahal gitu loh. Ya. Jadi kemudian resiko kecelakaan di jalan. Nah, inilah yang kita semua pikirkan, jangan sampai ini terjadi pada masyarakat kita. Ya, kita masyarakat harus bermobilitas, berpindah ke satu daerah dengan daerah lain secara aman, nyaman, terjangkau, katanya Pak Waka tadi. Nah, masyarakat ability to pay, mampu membayar dengan kantongnya, sesuai dengan

0: strata masyarakat kita. Ya saya pikir 5.000 untuk umum, kemudian 2.500 untuk mahasiswa santri yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada masyarakat kita, itu sangat membantu mereka.
1: Betul.
0: Sehingga pada beberapa kajian yang kita lakukan, itu bisa menghemat pembiayaan ongkos transport sehari-hari untuk warga kota di daerah aglomerasi itu sekitar 15-20%. Dengan dibantu oleh ongkos transport itu nyata artinya keringanan itu ada pada kehidupan masyarakat yang tiap hari menggunakan alat transportasi. Ya kan, kalau dibantu ringan, untung ada Transjati.
1: Ya,
0: kalau enggak, berapa duit yang saya keluarkan? Ini Pak. Gitu Pak Waka. Berapa duit yang harus saya keluarkan tiap bulan? Dan ini buat saving saudara-saudara kita untuk misalnya pembiayaan untuk keluarganya, misalnya untuk sekolah anak-anaknya, untuk ini, untuk kebutuhan yang lain. Tentunya ini sangat mengena dari pengguna Transjatim sekarang di semua koridor, 23.000. Coba
1: sehari.
0: Kalau sehari 23.000, apalagi dengan kebijakan Bu Gubernur yang dua itu menghilangkan potensi PAD kita 6 miliar.
2: Iya.
0: Jumlahnya itu 25% dari 23.000 yang memanfaatkan gratis itu. Tapi enggak apa-apa. Ini demi masyarakat Jawa Timur, demi masyarakat yang terlayani oleh layanan Transjatim. Transjatim akan segera bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Jawa Timur. Tentunya kita Pak Waka terus berjuang mati-matian bagaimana ini bisa poin-poin yang ada di perda ini minimal 5% dari PAD. Dan nanti ada kewajiban dari APBD. Mohon maaf, dari APBD.
1: 5%
0: ini
1: dari APBD.
0: Ini 5% dari APBD. Dan ini kalau terjadi terrealisasi, luar biasa. Jadi segera Madiun Raya, Jember Raya, Pamekasan Raya, Bojonegoro Raya, Kediri Raya, segera kita realisasikan Transjatim di sana. Tentunya pemerataan ini segera dapat terwujud. Sehingga tidak hanya Surabaya Raya, tidak hanya Malang Raya. Kita ini ingin Pak Waka dan teman-teman Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur segera bisa dirasakan oleh masyarakat seluruh Jawa Timur. Ini makanya kita ingin mencantolkan ini 5% dari APBD kita. Kemudian minimal pemerintah kabupaten kota itu punya kewajiban untuk mengoperasikan feeder. Feeder inilah yang nanti sebagai integrasi dari rumah-rumah, dari rumah sakit, dari sekolahan, untuk integrasi dengan halte-halte Transjatim. Sehingga mereka dari perjalanan awal sampai akhir yang menggunakan angkutan umum yang murah. Kalau tidak di pantai ini, nanti menggunakan moda yang lain juga mahal,
1: ya,
0: gitu. Sehingga ini harus gayung bersambut, satu konsep integrasi yang solid, sehingga ini nanti bisa raperda ini bisa memantik pertumbuhan angkutan umum yang luar biasa di seluruh Jawa Timur.
1: Ya.
0: Ini harapan kita.
1: Harapannya seperti itu, semua bisa merasakan transportasi umum yang yang mantu itu tadi gitu ya Pak. Tidak hanya di
0: Malang
1: Raya, tidak hanya Surabaya Raya,
2: Surabaya Raya maupun Malang Raya,
1: tapi semuanya mulai dari tapi tentu harus ada kolaborasi berkaitan dengan feeder, gitu kan. Kalau kita bicara tentang raperda kembali Pak Husnul Arif, ini kan konsep seperti apa yang ditawarkan, transportasi end to end yang seperti apa yang ditawarkan melalui raperda ini, karena bicara tadi harus ada feeder yang membantu masyarakat supaya sampai ke halte bus Transjatim ini, seperti apa?
2: Tadi sudah disinggung sama Pak Nyona sebenarnya. Jadi ketika bicara konektivitas kilometer pertama berangkat dari rumah ke tempat tujuan, balik lagi sampai rumah, atau yang biasa kita kenal dengan first mile dan last mile, ini menjadi tantangan, Mbak, menjadi tantangan kita semua. Termasuk di situ berarti kita perlu ada yang namanya feeder. Ini yang kemudian konsepnya kita tawarkan. End to end-nya itu di sini. End to end-nya itu di sini. Bagaimana nanti di perda ini kemudian tanda kutip, bahasa kami ada tanda kutip, ada semacam daya paksa.

0: pemerintah daerah, kabupaten maupun kota, ayo ada semacam keterikatan lah supaya mereka juga nanti berkontribusi memberikan dukungan peluang untuk feeder. Nah, ketika feeder ini ada, maka apa yang tadi menjadi persoalan, apa yang jadi cek-cek apa yang jadi kemudian konsentrasi kita untuk suksesi dari pemberian layanan transportasi publik kepada masyarakat ini betul-betul bisa optimal. Satu hal tadi mungkin sedikit menambahkan, Mbak. Jadi kalau kita mengaca Trans Jatim, saya pikir ini sangat istimewa. Tapi kita bicara transportasi publik yang ada di Jawa Timur,
1: ya,
0: saat ini kan tidak hanya Trans Jatim.
1: Betul.
0: Tadi kalau pertanyaannya Mbak Yanti, bagaimana sih, apa sih tantangannya, apa sih yang menjadi problemnya, kenapa masyarakat sebagian masih banyak memilih
1: transportasi pribadi
0: gitu kan? Tentunya. Izin Mbak Nyono, saya melihat ada survei memang yang dilakukan oleh ITDP, Institute for Transportation and Development Policy, itu di Jakarta, kaitannya dengan siapa yang menggunakan transportasi publik dan siapa, ditanyakan kepada siapa yang tidak menggunakan transportasi publik. Ternyata skor tertinggi baik dari pengguna transportasi publik maupun tidak, kenapa memilih kendaraan pribadi, tantangannya adalah kenyamanan. Persentasenya tinggi, bagi non pengguna itu bisa sampai angka 37,6% Mbak Nyono. Nah, sedangkan dari sisi yang prospek pengguna transportasi publik, si pengguna ini bisa sampai 23%. Semuanya bilang kenyamanan. Jadi maka kenyamanan ini adalah sangat penting. Bagaimana kenyamanan ini tidak hanya ketika berada dalam angkutan massal ya, tapi kemudahan juga saya keluar ada feeder.
1: Betul.
0: Ini kemudian terkait dengan
1: waktu tunggu dan
0: betul sekali waktu tunggu, kemudian kepastian jam berangkat, kemudian perjalanan dari satu titik ke titik lain itu sudah terukur. Ini nyaman.
1: Ya.
0: Di samping itu ada yang tadi sudah disampaikan Pak Nyono, aman dari sisi hal yang kemudian tidak diinginkan. Tapi sebenarnya kalau secara umum Pak Nyono, kalau boleh saya baca ini, kenyamanan menduduki 37,6%, kemudian disusul waktu tempuh itu bisa 20,1%, kemudian ada yang dianggap kurang handal transportasi publik ini 13,9%, kemudian biaya itu menjadi 9,7% dan seterusnya. At least ini bisa menjadi rekomendasi. Pemprov Jawa Timur dalam hal ini Dinas Perhubungan, bagaimana nanti transportasi publik yang semakin berkembang, yang kemudian ada di bawahnya Provinsi Jatim, baik itu Trans Jatim, Trans Laut Jatim, dan seterusnya. Faktor kenyamanan bagi masyarakat ini kita utamakan. Gitu Mbak.
1: Kenyamanan untuk tidak hanya saat di kendaraannya saja ya Pak, tapi untuk menjangkau dari transportasi publik itu bisa nyaman. Tidaknya itu kadang kan kita estimasi berangkat kerja sekian, kemudian ketepatan waktunya dari kendaraan umum tersebut seperti apa.
0: Iya.
1: Itu kan yang akan membuat masyarakat beralih ke transportasi publik, mudah untuk dijangkau dan kenyamanan menjadi utama di dalam ini. Nah, menyikapi hal tersebut, apa yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan kalau kita bicara transportasi publik secara keseluruhan di Jawa Timur ini, Pak Nyono?
2: Ya, terima kasih. Masukan Pak Arif luar biasa. Jadi, menurut kami tumpuan atau perda transportasi publik terintegrasi ini menjadi sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan. Karena apa? Karena tadi itu, supaya ada kepastian layanan, penerusan antar moda, antar moda ke moda yang lain, itu harusnya dijamin. Sehingga tidak ada jeda masyarakat menunggu layanan.
1: Nah,
2: disinilah ini ada yang nanti akan dinaungi oleh raperda ini. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak bagi kita untuk bagaimana integrasi keterusan layanan ini bisa dilakukan nantinya. Tentunya dengan memberikan ruang memberikan aspek legalitas kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota untuk menyelenggarakan feeder-feeder mereka dari pusat-pusat aktivitas yang ada masyarakat, baik itu perumahan, baik itu rumah sakit, baik itu tempat pendidikan dan lain, ini bisa saling menerus dengan program dengan pemerintah provinsi, juga program dari pemerintah pusat. Ya, yang dibutuhkan ini adalah bagaimana kita masyarakat itu untuk berpindah ini itu tidak mengalami kesulitan. Ya, jadi integrasi untuk meneruskan perjalanan itu kita kelola, kita nanti bahas dan dinaungi oleh Raperda ini. Tentunya ini ada keadilan transport, ada yang namanya keadilan di bidang transportasi. Ya tentunya masyarakat harus menerima kebijakan dari pemerintah daerah yang memang betul-betul transportasi ini diwajibkan oleh pemerintah untuk melayani warganya. Jangan bisa saja kita floor itu dilayani oleh swasta. Misalnya kita kerjasama dengan swasta untuk menerus dari Transjatim terus di feeder oleh swasta. Tapi apa yang diterima oleh masyarakat? Mahal. Kemudian ini mereka jemput bisa saja ke halte-halte Transjatim, tapi mahal, Pak Waka. Apa masyarakat mau? Apa tidak membebani malah masyarakat yang untuk kantong masyarakat? Itulah yang namanya namanya keadilan transportasi. Jadi untuk mencapai keadilan transportasi inilah yang nanti dinaungi oleh Perda transportasi publik terintegrasi ini. Menjadi kewajiban siapa? Pemerintah. Untuk apa? Menjamin bahwa transportasi ini aman, nyaman tadi Pak Waka bilang, dan terjangkau. Masyarakat kecil dari sekian golongan baik atas maupun ini bisa menjangkau dengan ability to pay mereka. Dan itu tidak bisa diserahkan swasta, tidak bisa. Jadi pemerintah hadir di sana untuk keadilan transportasi itu, bagaimana masyarakat menerima layanan transportasi dari pemerintahnya. Nah inilah Perda transportasi publik, inilah yang menjadi legal standingnya untuk bagaimana pemerintah kabupaten kota itu dapat mengeluncurkan program feeder dari pusat-pusat aktivitas warganya, sehingga end to end perjalanan menerus yang berpindah ini bisa diterima oleh warganya dalam keadaan nyaman, aman, terjangkau dan murah, ya kan?
0: Itu M-nya tadi.
2: Iya, mantu ya, Pak. Mantu tadi. Iya. Iya. Nah, ini mohon maaf, kita tidak membandingkan. Ini terjadi di Jakarta. Karena satu, memang Jakarta itu daerah khusus, wali kota, semua bertanggung jawab pada gubernur, kemudian PAD-nya gede, mereka gede, gitu kan. Jadi dari rumah ke rumah itu masyarakat itu dilayani oleh wirawiri. Kayak wirawiri.
1: Jack Linko.
2: Jadi sehari itu 1,2 juta penumpangnya, Pak Waka. Sehingga apa? Mereka dijemput semua. Sama wirawiri, kayak wirawiri ini, Jack Linko itu. Dan ongkosnya murah. Loh, kita bisa kerjasama dengan swasta. Masyarakat jemputan di perumahan-perumahan, misalnya di perumahan elit di sini, tapi ongkosnya mahal. Itulah yang namanya transportasi
1: tidak berkeadilan,
2: karena masyarakat tidak menerima ongkos transport yang murah dari pemerintah, padahal itu wajib disediakan oleh pemerintahnya.
1: Mungkin gitu. Integrasi itu yang diinginkan, supaya konsep transportasi end to end ini bisa berjalan, dan masyarakat pun mau untuk berpindah dan meninggalkan kendaraan pribadi.
2: Selama mereka, saya harus kemana ini dilayani dengan transportasi yang berkeadilan, yang aman, nyaman, yang mantu tadi saya kita main Pak Waka itu, saya yakin mereka akan beralih. Untuk apa saya menggunakan kendaraan pribadi, resikonya kecelakaan di jalan, saya harus kredit, kemudian saya harus mungkin resiko kecurian, ya kan? Kalau semua end to end-nya perjalanan menerusnya sudah dijamin oleh pemerintah dengan aplikasi, kepastian layanannya yang ada. Nah itu untuk apa? Itulah yang menyebabkan nanti masyarakat secara kumulatif, secara besar-besaran signifikan akan berpindah. Dan perda inilah yang menjadi tumpuan kita.
1: Betul.
2: Supaya ini nanti akan mudah-mudahan cepat terwujud.
1: Ya, ini diharapkan semuanya berkolaborasi gitu ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu. Pak Kusudul Arif, Wakil Ketua Komisi DPD Provinsi Jawa Timur, dan juga Pak Jono, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Dan untuk sahabat Merkuri, Anda bisa sharing bergabung di 562-296 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger ya di 081-73-096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat.
3: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Auto Party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ketinggalan talkshow-nya Merkuri, simak lagi di YouTube channel Radio Merkuri 96.

0: 96 FM Mercury, sahabat masih di perbincangan Tuksu Suara Dewan bersama dengan Pak Kusnul Arif Esos, Wakil Ketua Komisi D DPD Provinsi Jawa Timur, dan juga Dr. Insinyur Jono STMT IPU, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Karena kita membahas tema, mampukah Raperda Transportasi Publik ubah kebiasaan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum yang nyaman dan aman. Kalau menurut saya pribadi, bisa, asal ya sahabat, semuanya benar-benar membuat masyarakat itu tadi yang dikatakan oleh Pak Kusnul, nyaman. Karena menurut data survei yang tertinggi itu tadi adalah kenyamanan bagi masyarakat. Kalau dia keluar rumah saja sudah ada yang menjemput, dalam artian feeder gitu ya, kemudian sampai ke halte, ke tempat tujuan, semuanya terintegrasi. Masyarakat akan nyaman mendapatkan transportasi publik dan berkeadilan transportasi itu tadi. Kalau semuanya mau berkolaborasi gitu ya sahabat. Ini ada pertanyaan dari Ibu Aminah di Gresik. Apakah dengan adanya perda ini nantinya Pak, kota kabupaten harus ada feeder? Kalau tidak ada bagaimana? Adakah sanksinya? Seperti di Gresik, dulu banyak bemo atau angkutan, sekarang nggak ada Pak. Kalau dari terminal bundar atau berhenti di shuttle bus yang menerima kita juga untuk meneruskan ke rumah, ya aplikasi-aplikasi itu Pak, seperti apa?
1: Pak Nyono dulu.
0: Pak Nyono.
1: Okay. Ya, jadi tadi yang awal kami sudah sampaikan bahwa Perda ini, bukan perda ini nanti menjadi tumpuan kita. Karena begini, untuk mencapai kenyamanan yang disampaikan Pak Waka tadi, ini harus ada perencanaan yang matang.
0: Ya.
1: Karena untuk menerus masyarakat bisa, saya habis, kan mereka masyarakat merencanakan perjalanannya.
0: Ya.
1: Perjalanannya. Jangan dari rumah saya dilayani oleh feeder. Lah, feeder ini semua kalau tanpa ada guidance legalitas seperti perda ini, ya akan

0: Contoh misalnya, kalau kita kasih 5% dari APBD, kita punya ruang yang fiskal yang bagus untuk pembiayaan public transport. Tentunya tidak hanya untuk angkutan darat, tetapi juga angkutan laut, betul, dan angkutan udara mungkin, angkutan kereta api mungkin. Kalau dari situ kita bisa leluasa, artinya kabupaten kota juga kita sampaikan bahwa mengoperasikan feeder itu menjadi kewajiban bagi pemerintah kabupaten kota. Sehingga apa? Sehingga tapi yang sampaikan kenyamanan menerus tadi akan terjadi, ya kan? Dari situlah kita kemudian mohon maaf ini butuh biaya operasi, ya kan? Butuh biaya operasi yang dari mana? Dari legal standing yang 5% dari APBD itu. Nah, kalau itu tidak ada, ya akan agak lama. Karena apa? Karena semua ini butuh pembiayaan, butuh pembiayaan, butuh subsidi. Pemerintah kabupaten kota juga butuh subsidi. Ya, di Jakarta pun itu juga subsidinya besar. Tetapi jangan kita berpikir sempit bahwa subsidi itu harus kembali dalam cash money. Oh tidak, subsidi itu nanti akan kembali dalam bentuk yang non tunai juga. Misalnya ini sudah ada penelitiannya dari perguruan tinggi. Dari subsidi itu akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat di kawasan yang akan dilayani itu. Pertumbuhan UMKM sekian kali itu akan tumbuh pesat. Karena apa? Karena mobilitas masyarakatnya gampang gitu. Gampang, sehingga orang bergerak kemanapun gampang. Misalnya mau beli produk UMKM di Gresik, gampang. Nah, dia akan menyerap banyak orang yang datang ke sana karena kemudahan akses yang diberikan. Misalnya warga Gresik ini terjadi karena di dalam Transjatim ada fasilitas yang namanya Transjatim Ekspedisi yang disingkat Tradisi. Tadi dengan Pak Wakas saya sudah diskusikan. Banyak orang-orang Gresik itu yang belanja kebutuhan sehari-hari itu di Pasar Porong. Dengan koridor 1, dengan menggunakan Tradisi, dia bisa belanja di mitra-mitra kita yang ada di Pasar Porong yang tergabung di dalam layanan Tradisi. Itu mereka bisa belanja misalnya jagung manis, mereka bisa belanja kebutuhan pokok di Pasar Agen Porong, dan ini bisa dititipkan Transjatim untuk diambil di Terminal Bunder. Loh, ini kan luar biasa. Ya kan? Ah, itu semua ini demi untuk kepentingan masyarakat dan butuh pembiayaan. Untuk itulah makanya perda ini sangat menjadi tumpuan bagi masyarakat kita karena transportasi ini multi keuntungan, multi player efeknya luar biasa. Ya kan? Itu. Kemudian yang jelas kita bisa mengalihkan masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi, tentunya kecelakaannya akan turun. Tidak menggunakan sepeda motor,
1: kemacetan
0: akan turun, ya kan? Karena kalau semua kendaraan pribadi, ya semua bakar bensin, BBM semua, lah kerugian masyarakatnya akan luar biasa. Karena macetnya jalan, karena jalan itu akan berkembang sesuai dengan deret itu. Kemudian pemilihan kendaraan akan berkembang sesuai deret ukur. Jadi jalannya berkembangnya apa ini klunuk-klunuk, ya kan? Tapi kendaraannya
1: betul
0: berbanding gini luar biasa. Dan semua kalau menggunakan kendaraan pribadi, selebar apapun jalan tak akan cukup. Ini bahkan dengan studi SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan, yang sudah kerjasama dengan kita dengan bantuan Jerman, kita ini sekarang ini, kalau kita sayang sama anak cucu kita harus sekarang sudah memperhitungkan apa yang digagas Pak Arief ini, yaitu perda angkutan publik terintegrasi. Kalau tidak, ini ada di dokumen studi itu, 2050 Surabaya ini berhenti, tidak akan bisa bergerak. Kalau program shifting angkutan pribadi ke angkutan publik tidak berhasil. Kita akan menghirup 7 ton per tahun emisi gas buang. Yang ini menyebabkan sebagian besar udara daripada kota itu akan berpotensi menjangkitkan kanker paru-paru. Apa kita enggak dinganui sama anak cucu kita nanti? Nah ini luar biasa. Ini sudah ada studinya. 2050 kita akan stuck kalau program shifting angkutan pribadi kepada angkutan umum tidak berhasil. Nah ini istilahnya kita ini peduli sama anak-anak cucu kita, cicit-cicit kita nantinya. Ya kan, Pak Arief juga luar biasa dalam menciptakan nanti membuat perda angkutan publik ini, interintegrasi ini, karena peduli sama anak cucu kita. Kalau tidak bergerak, bagaimana pertumbuhan ini? Tidak akan bisa daerah itu tumbuh gitu loh. Maka akan menjadi bukan malah tumbuh, akan hancur daerah itu gitu. Makanya public transport itu wajib bagi kota raya, bagi kota yang raya akan yang akan berkembang seperti Malang, Kediri, semua Bakorwil itu wajib. Itu karena apa? Karena nanti kalau semua melakukan kendaraan pribadi tidak akan bisa berjalan, berhenti. Baru kita akan dipaitu namanya orang Surabaya, dipaitu sama anak cucu kita. Dulu Pak Kadisub itu mah kerjanya apa saja kan,
1: apa
0: begitu
1: yang sudah dilakukan,
0: apa yang sudah dilakukan kok sampai begini yang diterima oleh saya kan begitu. Ini mudah-mudahan tidak terjadi gitu.
1: Dengan adanya perda ini nanti gitu ya, berarti yang dikatakan Bu Aminah ini akan mewajibkan kota kabupaten untuk memiliki feeder gitu Pak.
2: Ada sebuah undang-undang yang memang mengatur undang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 158. Di situ jelas disampaikan ayat satunya adalah pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan. Nah, kemudian dijelaskan di pasal 2, kemudian di ayat 2 poin D. Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi termasuk di dalam adalah angkutan pengumpan. Ini feeder. Jadi ada menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi, beberapa daerah kabupaten kota. Ya, tinggal bagaimana nanti ini ada koordinasi, ada komunikasi yang baik, ada akselerasi, kemudian ada beberapa improvisasi perbaikan dari sisi supporting, bisa jadi begitu ya, artinya supporting ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi ya. Ketika 5% APBD ini kemudian masuk ke transportasi publik, kita tidak kemudian egois lah, hanya memastikan untuk transportasi yang kemudian dikelola atau menjadi ranahnya Pemprov, tapi pasti ada supporting-supporting yang kemudian nanti menjadi ranahnya pemerintah daerah kabupaten kota.
0: Jadi gini Pak Yanti, saya tambahkan. Kenapa 5%? Karena kita untuk menjamin tadi sampaikan Pak Arief bahwa kenyamanan dari pengguna transportasi publik ini harus kita perhatikan. Karena kalau tidak akan beralih dari kendaraan pribadi. Dan itu butuh sumber daya. Karena apa? Karena saat ini Transjatim hanya beroperasi sampai jam 9 malam. Padahal masyarakat kita, mohon maaf ini, saudara-saudara kita yang di pabrik-pabrik yang lembur, itu malam pulangnya. Sementara kalau kita tidak punya sumber daya, bagaimana pabrik transport ini beroperasi setelah jam 9 malam sampai mungkin 24 jam? Dari mana kita mengoperasikan itu semua untuk menjamin kenyamanan tadi disampaikan oleh Pak Arief tadi, bahwa setiap warga kota, setiap warga Jawa Timur itu diberikan kenyamanan dalam mengakses atau menemukan public transport yang ketika dia keluar dari pabriknya ada public transport yang menunggu mereka. Coba kalau dilayani seperti itu, tidak ada orang yang tidak akan beralih, pasti beralih. Dan itu memerlukan sumber daya, sumber daya intinya yang akan dinaungi oleh perda ini. Gitu.
1: Ini dari Pak Rahmat di Surabaya. Apakah dengan perda ini ada tidak dana stimulus dari pemerintah provinsi untuk menghidupkan feeder-feeder di kota kabupaten, Pak? Tadi sempat disinggung ya. Tadi sempat disinggung ya, Pak.
2: Pak Rahmat ya.
1: Pak Rahmat.
2: Pak Rahmat. Jadi potensi itu pasti ada lah. Potensi-potensi ada sesuai dengan kewenangan. Karena ketika bicara supporting anggaran kepada pemerintah daerah kabupaten maupun kota, ada nomenklatur yang mengatur itu.
1: Yeah.
2: Bentuknya apa, dilakukan seperti apa. Prinsip ketika Provinsi Jawa Timur ini sepakat bahwa transportasi publik ada sebuah keharusan, transportasi publik ada hak masyarakat, maka potret Jawa Timur ini dengan populasi yang sebegitu besar, 42 juta, ini saya sering sampaikan ke beliau, sebenarnya casingnya Jawa Timur, keberhasilan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bisa dilihat kasat mata, bukan berarti yang lain tidak ya, kasat mata dirasakan, bahkan bisa disentuh, bisa diraba juga Pak.
1: Transportasi publik soalnya.
2: Transjatim, gitu kan. Jadi ketika banyak wilayah yang saat ini masih belum ada koridor,
0: belum dilayani.
2: Saya yakin ketika memahami atau taruhlah ada banyak masyarakat Pak Nyono, Pak Kasis, saya pingin ke Surabaya melaku sekalian merasakan naik Transjatim. Ini kan sesuatu yang bahwa di setiap daerah ini ada keinginan, keinginan hadirnya transportasi publik seperti Transjatim itu ada di seluruh kabupaten. Gitu sih Mbak Yanti.
1: Ya, tapi
0: saya
1: kalau
0: izin Mbak Yanti, untuk yang ini secara global nanti itu akan dinaungi oleh perda ini. Namun untuk yang lebih teknis, apakah nanti ada insentif ke kabupaten kota? Tentunya ada peraturan-peraturan gubernur nanti yang mengatur secara teknis. Ya nanti kita mungkinkan bahwa kita tidak disclaimer. Artinya kalau memang itu kewenangan daerah, ya nanti akan ada stimulus yang nanti juga akan ditanggung oleh pemerintah kabupaten kota. Tapi kita ajari dulu loh mereka. Ya kan, dengan peraturan gubernur ya, kan? Dengan peraturan wali kota. Namun setelahnya ini ya itu kewajiban saudara.
1: Betul.
0: Ya harus anda tanggung dengan APBD daerah kan begitu. Ini Pak Wakil ya gitu. Kalau ini sudah bisa kita pantik seperti itu, nanti fitur-fitur yang menjamin keterusan layanan bagi pengguna dari rumah mereka itu akan terjadi seperti di Jakarta sekarang yang dirasakan oleh warga-warga yang dilayani oleh Jack Linko. Ini akan terjadi, akan akan di-apply di seluruh daerah. Inilah yang kita berusaha untuk ada gitu.
1: Istilahnya menjangkau seluruh daerah, mau pelosok atau apapun gitu ya, istilahnya ada penghubung lah ya, untuk transportasi publik yang benar-benar hadir nyata.
2: Betul,
1: dikatakan itu tadi ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat, karena masih ada sesi terakhir di perbincangan untuk Suara Dewan. Jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury sahabat.
3: Anda masih di Lintas Kota.

0: ini sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury.

0: 96 FM Mercury, sahabat, tidak terasa ini di sesi yang terakhir ya Pak. Satu jam belum cukup kalau kita bicara tentang berkaitan dengan transportasi publik yang diinginkan dan diimpikan oleh banyak masyarakat sebenarnya. Tapi yang tentunya kenyamanan yang utama ini yang diusahakan melalui Raperda yang diinisiasi oleh DPRD Provinsi Jawa Timur ini. Ada pertanyaan dari Mbak Naya. Saya warga Surabaya Pak, yang sampai saat ini memang belum pernah mengakses Transjatim. Apakah benar dari banyak info yang ada mengakses Transjatim itu lama karena harus nunggu banyak peminatnya Pak? Mohon info. Seperti apa Pak?
1: Surabaya.
0: Iya. Ini Surabaya jadi belum pernah naik, sama saya belum.
2: Ya. Ya, saya dulu Pak Wakil. Ya. Jadi Mbak Yanti, menurut saya tentatif deh, nggak seperti itu juga. Ya. Tapi kalau coba dulu bisa download di aplikasi Transjatim Ajaib di Play Store maupun App Store. Jadi kalau sesuai timetable yang kita lakukan itu semua terjadwal, ada timetablenya pasti. Itu kalau di jam sibuk itu jarak antara kendaraan yang satu dan lain yang berikutnya itu 15 sampai 20 menit.
0: Okay.
2: Kalau jam kosong di siang hari itu sekitar 25 sampai 30 menit. Jarak antara bis satu dengan bis yang lain. Di jam sibuk itu ada dua, jam sibuk pagi dan sibuk pulang sore. Memang kita ingin Transjatim ini banyak, namun kita kan juga dibatasi oleh biaya BTS.
0: Ya.
2: Tadi yang sampaikan, Perda ini sangat diidam-idamkan karena menyangkut sumber daya nanti untuk 5% dari APBD. Bagaimana kita memberikan kenyamanan nantinya kepada masyarakat, jangan sampai bisnya kurang.
0: Ya.
2: Ya, ini juga ada kaitannya sama itu yang namanya semboyan daripada Jawa Timur itu kan Jerbasuki Mobeo. Jadi kalau kita pingin masyarakat kita nyaman, artinya masyarakat kita untuk kenyamanan terusan dia berpindah moda itu enggak susah, enggak lama nunggunya, ya tentunya ya harus ada Beo Jerbasuki ya kan. Yang nyaman ini, nah itulah Perda ini sangat diimpi-impikan untuk bagaimana kita melayani dengan nyaman. Ya. Tentunya sekarang untuk Transjatim, untuk yang koridor 1 itu ada 33 bus. Untuk koridor yang lain rata-rata 15 bus. Ya, dari timetable seperti itu saya yakin kepastian dari aplikasi ini akan bisa ada informasi berapa menit saya bisa dilayani oleh Transjatim, bis Transjatim. Jadi kalau lama enggak juga, tentatif, tergantung daripada aplikasi yang sudah ada informasi kepada seluruh pengguna Transjatim. Dan ini dari secara teknis juga sudah terintegrasi aplikasinya ini dengan Surabaya Bus. Sudah ada, cuma sayang yang pembayarannya belum.
0: Yeah.
2: Nah, kita berusaha untuk agar nanti bisa terintegrasi secara finansial juga.
0: Makasih. Tidak hanya jalur ya Pak, tapi juga secara keseluruhan gitu ya.
2: Secara keseluruhan termasuk teknik pembayarannya.
0: Nah, kita bicara kembali ke Raperda ini. Baik, kita berandai-andai kalau Raperda ini sudah berjalan, apakah cukup dengan bertambahnya armada dan penumpang atau harus ada indikator penurunan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi kalau ini sudah berjalan? Seperti apa Pak?
1: Ya, secara umum kita mengukur sebuah Raperda ini nanti akan kita katakan tanda kutip berhasil berjalan dengan baik, tidak hanya sebatas bertambahnya moda transportasi. Tapi banyak hal termasuk di antaranya kita bisa mengukur sebuah indikator, indikator operasional dan konektivitas. Di situ berarti kita bisa menyampaikan kaitannya dengan cakupan layanan. Kemudian kita bisa menyampaikan terkait dengan integrasi fisik. Kemudian kita bicara ketepatan waktu, kita bicara integrasi tiket dan seterusnya. Kemudian secara umum kita bisa, ada lagi namanya indikator mobilitas dan pengguna mungkin banyak ya. Jadi berapa sih penumpang yang saat ini dilayani? Taruhlah sekarang kalau di Transjatim 8.125.000 something. Ketika Perda ini berjalan, mudah bagi Pak Nyono sebenarnya. Pak, nggak hanya 8 juta, gitu kan? Kita bisa 20 juta di tahun sekian, gitu kan? Asalkan, tadi 5% bisa dibantu, gitu ya. Nah, 5% tadi memang di antaranya yang akan menjadi suksesi dari Perda ini. Selain dari kenaikan jumlah penumpang, kita bicara juga bahwa ini kita katakan sukses bahwa pengguna transportasi pribadi ini sudah semakin berkurang. Sudah semakin berkurang, kemudian waktu tempuh perjalanan dari satu titik ke titik yang lain juga semakin terukur. Nah, ini bagian dari suksesi yang akan kita jemput Mbak Yanti dengan hadirnya Perda Transportasi Publik terintegrasi di Jawa Timur.
0: Jadi itu istilahnya indikator kalau kita mengukur keberhasilan dari sebuah raperda. Nah, kalau begitu perubahan konkretnya Pak Nyono dalam 1-2 tahun ke depan, apa yang dirasakan masyarakat berkaitan dengan transportasi publik? Kalau istilahnya indikator itu tadi yang menjadi keberhasilan dari perda ini.
2: Iya, jadi nanti kalau perda ini ada dan dapat dioperasikan, masyarakat sangat banyak diuntungkan. Tentunya tidak tergantung dari berapa jumlah satu-satunya ya PAD yang kita setor kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tetapi indah, bagaimana uang masyarakat ini bisa dihemat. Contohnya Transjatim bisa mengurangi kemacetan. Berapa sekarang masyarakat yang shifting menggunakan Transjatim, yang menggunakan transportasi publik, yang sekarang, yang pada saat itu ketika sudah berhasil itu tidak menggunakan kendaraan pribadi, yang macet-macet, memboroskan BBM yang yang dia bakar tiap hari, dia beli konsumsi BBM tiap hari, dia menggunakan ini, kemudian dia mencicil kendaraan pribadinya. Berapa duit yang harus nyicil kendaraan pribadinya, ya kan? Berapa resiko yang dia tanggung, itu semua itu sudah di cover yang namanya public transport. Ya, dan itu akan berubah, keuntungan itu menjadi yang dalam penelitian sudah 15-20% menjadi keuntungan yang lain, menjadi shifting uang mereka untuk kebutuhan yang lain. Dan ini kalau secara akumulasi masyarakat sekarang ini pengguna Transjatim, mohon maaf tadi yang sampaikan Pak Waka itu koridor 1 8.000. Sekarang total itu sudah 23.000. Seluruh koridor, 8 koridor. Lah, sekarang Mbak, 23.000 itu yang selama mungkin sebelum ada Transjatim, dia menggunakan sepeda motornya. Dia menggunakan kendaraan pribadinya. Berapa BBM yang harus dia bakar? Berapa rupiah yang harus mereka beli BBM-nya masing-masing gitu kan? Kalau ada macet, sekali resiko kecelakaan. Kan tidak bisa tolerir kita. Bagaimana kehilangan satu nyawa bagi keluarga itu tidak bisa ditukar dengan uang sebesar apapun bagi warga yang kehilangan anggota keluarganya. Ya kan? Itu. Jadi keuntungan-keuntungan itu bukan hanya keuntungan cash money saja, tapi beralih menjadi keuntungan massal bagi masyarakat pengguna kita. Sehingga apa? Sehingga keuntungan yang lain itu dalam bentuk ini bisa diinvestasikan untuk kebutuhan mereka yang lain. Misalnya, ya itu kalau mereka 23.000, lah berapa duit keuntungan yang mereka dapatkan bagi warga kita? Sisi lain memang ada biaya oleh pemerintah provinsi yang untuk service, untuk by the service, tetapi biaya itu tidak hilang, berubah, dinikmati oleh masyarakat warga kota, penikmat atau pengguna Transjatim dalam bentuk keuntungan yang lain yang nyata, yang nyata dirasakan oleh warga kita. Nah, nanti beberapa yang mungkin questioner dari mereka bisa menghemat biaya ongkos transport mereka tidak usah nyicil sepeda motor, iya kan? Betul. Dia cukup ada Transjatim kok, saya nggak usah pakai nyicil sepeda motor, saya nggak usah nyicil kendaraan pribadi saya, bisa saya saving untuk yang lain. Sekali lagi, uang itu tidak hilang, uang itu berubah fungsi keuntungan bagi warga kita yang langsung dirasakan mengena untuk rakyat kita, untuk masyarakat kita. Ya, tentunya perda ini luar biasa. Hasil jerih payah Komisi D dalam hal ini Pak Waka juga merupakan amal jariah bagi masyarakat Jawa Timur yang mungkin tidak bisa terlupakan, dan dia akan terus mengalir, gitu kan? Kalau memang betul-betul perda ini bisa direalisasikan.
0: Kalau kita bicara transportasi untuk kerja saja, itu kan memotong gitu ya, gaji berapa persen dari warga masyarakat kita gitu ya Pak. Tapi dengan adanya transportasi publik yang mantu itu tadi, mudah, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat, ada berapa uang yang bisa di-saving gitu ya, indeks ekonomi gitu ya Pak. Gitu.
2: Betul.
0: Terakhir sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan Pak Khusnul Arif dan juga Pak Nyono berkaitan dengan raperda transportasi publik ini untuk sahabat-sahabat Merkuri yang memang ini masih panjang untuk dibicarakan gitu, semoga cepat gitu ya Pak, supaya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang pertama mungkin Pak Nyono nanti ditutup oleh

0: dijemput masyarakat kita ini bisa dilayani oleh publik transport kita secara terintegrasi, pasti mereka akan beralih ke angkutan publik yang terintegrasi. Terima kasih.
1: Ya, Pak.
2: Ya, Pak Mbak Sunarif. Yanti, terima kasih sahabat Merkuri yang luar biasa. Tentunya kami memohon doa dan dukungannya, semoga dalam proses pembahasan Raperda ini mudah dan dilancarkan, dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, karena nanti ada pasti kajian konsultasi publik. Harapannya semua masukan itu bisa kita akomodir dan kita punya daya ikat bahwa cantolan hukum itu ada, sehingga ketika kita mau mengimplementasikan kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan transportasi publik buat masyarakat ini, ada payung hukum yang kuat, dan tentunya di antaranya adalah kita ada fiskal yang kemudian bisa terjaga setidaknya 5% dari APBD Provinsi Jawa Timur.
1: Ya, itu
0: ada harapan saya, Pak Yanti, satu lagi saya lupa tadi, dan segera public transport ini bisa dirasakan oleh seluruh warga Jawa Timur.
1: Supaya keadilan transportasi itu bisa dirasakan, betul, ya Pak, betul, ya. Itu yang diinginkan gitu ya, yang benar-benar kita doakan bersama ya sahabat, semoga ini cepat disahkan gitu ya Pak. Karena berkeadilan transportasi supaya bisa dirasakan oleh masyarakat dari ujung Jawa Timur hingga ujung Jawa Timur gitu ya, semuanya juga bisa menikmati transportasi yang berkonsep end to end, dari mulai keluar rumah hingga ke tempat tujuan gitu ya, semuanya bisa terlayani dengan baik, dengan nyaman, tidak hanya nyaman tapi juga mantu, mudah, aman, nyaman, terjangkau sahabat, karena kenyamanan yang utama ternyata, 37,6% masyarakat menginginkan transportasi publik yang benar-benar memberikan kenyamanan, ini yang diharapkan oleh masyarakat, dan Jawa Timur sebenarnya sudah memilikinya sahabat, tinggal ini bagaimana semuanya berkolaborasi, ya ada integrasi di seluruh transportasi publik, supaya nanti di 2050 kita tidak merasakan sesuai apa yang ada dalam studi. Bahwa kita akan stuck terutama di wilayah Jawa Timur. Terima kasih Pak Khusnul Arif, Esos,
2: Wakil, sama-sama, Mbak Yanti.
1: Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, dan juga Dr. Isnur Nyono, STMT EPU.
0: Terima kasih Mbak Yanti.
1: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sudah hadir ya, memberikan kita banyak informasi berkaitan dengan transportasi publik yang nyaman. Ini ingin dihadirkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sahabat. Dan untuk Anda yang tertinggal perbincangan ini, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri, dan ketemu lagi di perbincangan untuk Suara Dewan yang hadir di Merkuri ini setiap bulan ada 2 kali, jadi bisa Anda ikuti di perbincangan untuk Suara Dewan. Stay safe, stay healthy, be happy, dan saya Andal Sari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah bersama Talk Show.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau mengimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Mercury News.
1: Badan Anggaran Banggar DPR RI bersama pemerintah memangkas anggaran subsidi energi meliputi bahan bakar minyak, BBM, dan LPG tabung 3 kg dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2027. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan, dalam pembahasan disepakati anggaran subsidi energi menjadi Rp261,50 triliun. Angka ini berkurang sebesar Rp11,44 triliun dari usulan RAPBN 2027 sebesar Rp272,94 triliun. Said menjelaskan, untuk subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg yang anggaran kesepakatannya dipangkas karena adanya penurunan volume kuota penyaluran.
0: Mercury News.

0: follow Instagram Mercury di @radiomercury96.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Pil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 September 1966, Indonesia diterima kembali di PBB setelah keluar dari organisasi ini pada 20 Januari 1965 akibat konfrontasi dengan Malaysia. 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Tanggal yang sama 2006, Grand Opening Bandar Udara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok, Thailand. Tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia.
0: Moment on this day.

0: kesehatan. Kebiasaan apa saja yang baik untuk menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, olahraga rutin 3-5 kali seminggu dengan lama olahraga itu sekitar 30 menit, itu minimal. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat, jadi hindari goreng-gorengan, lemak, kolesterol, perbanyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, check up rutin ya, sesuai dengan faktor resiko kita masing-masing. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: News on the Spot.
1: DPRD Provinsi Jawa Timur memastikan akan menindaklanjuti dan mengawal 11 tuntutan krusial yang disuarakan oleh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia KBPBI Jawa Timur yang menggelar aksi pada hari Kamis ke Gedung DPRD Jawa Timur. Seluruh poin aspirasi pekerja tersebut ditargetkan selesai dirumuskan menjadi rekomendasi resmi untuk segera dikirimkan ke DPR RI dan pemerintah pusat sebelum tanggal 29 September. Anggota Komisi ADPRD Jawa Timur Sumardi yang ikut menemui mereka dalam menyampaikan aspirasinya memastikan hal itu. Pihaknya di DPRD Jawa Timur mengapresiasi serta mendukung penuh perjuangan buruh dalam menuntut kepastian kerja dan peningkatan kesejahteraan di daerah. Kata Sumardi, tuntutan mereka perlu diapresiasi dan didukung demi meningkatkan kesejahteraan buruh di Jawa Timur. Sumardi menjelaskan bahwa dari 11 poin tuntutan yang diserahkan terdapat isu-isu normatif serta poin baru yang menyangkut perlindungan tenaga kerja di era ekonomi digital. Selain hak normatif seperti THR, pesangon, dan penanganan PHK, ada hal baru yang menarik, yaitu perlindungan hukum bagi pekerja ekonomi digital seperti pengemudi ojek online, ojol. Poin ini mencakup usulan pengurangan potongan komisi aplikasi yang dimasukkan dalam rekomendasi tuntutan mereka. Dan ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Jawa Timur. Di samping itu, Komisi ADPRD Jawa Timur, kata Sumardi, juga mencermati poin tuntutan mengenai pembatasan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT dan penghapusan outsourcing. Dan pihaknya sangat sepakat dengan tuntutan tersebut. Mengenai dorongan pembentukan peraturan daerah perda penunjang di tingkat provinsi, DPRD Jawa Timur, lanjut Sumardi, menyatakan sangat terbuka untuk mempelajari draft inisiatif dari pihak buruh. Sementara isu pemutusan hubungan kerja PHK massal yang membayangi sektor manufaktur Jawa Timur turut menjadi perhatian serius Dewan. Sumardi mengungkapkan bahwa potensi gelombang PHK saat ini sudah memukul sejumlah kawasan industri di daerah. Untuk mencari titik temu antara kepentingan buruh dan dunia usaha tanpa merugikan iklim investasi, DPRD Jawa Timur, kata Sumardi, menyambut baik usulan pembentukan lembaga tripartit khusus yang melibatkan pekerja, pemerintah daerah, serta asosiasi pengusaha APindo. News on the spot.

0: Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker. Inspirasi Sehat 96.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting
4: oh,

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambasir.
3: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat hewan mamalia laut yang menginspirasi kisah Putri Duyung yaitu dugong dinyatakan punah secara fungsional di China. Hal itu berdasarkan hasil survei selama 5 tahun terakhir di pesisir China, di mana hanya 3 orang yang melaporkan pernah melihat dugong. Bahkan rata-rata warga tidak pernah melihatnya lagi selama 23 tahun. Profesor Samuel Turvey dari Zoological Society of London yang ikut menulis studi penelitian mengatakan kepunahannya di China ini harus menjadi peringatan bagi daerah lain yang menampung dugong, termasuk wilayah Australia dan Afrika Timur.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Tanggal 28 September 1966, Indonesia diterima kembali di PBB setelah keluar dari organisasi ini pada 20 Januari 1965 akibat konfrontasi dengan Malaysia. 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Tanggal yang sama 2006, Grand Opening Bandar Udara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok, Thailand. Tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia.
1: Moment on this day.

0: merencanakan liburan tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun lu, kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sahabat, apakah Anda sedang demam, batuk, dan pilek? Sebaiknya jangan terburu-buru minum antibiotik, karena antibiotik bukan obat untuk menyembuhkan demam, batuk, dan pilek. Dokter spesialis penyakit dari RSUPN, Dr. Cipto Mangunkusumo Robert Cinto mengatakan, jangan minum antibiotik kalau tidak dibutuhkan. Tujuannya untuk mencegah resistensi obat. Beberapa kondisi demam memang ada yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Tetapi bukan berarti semua demam disebabkan infeksi bakteri. Penggunaan obat antibiotik juga harus melalui resep dokter. Apabila dokter tidak memberikan antibiotik, pasien tidak perlu memaksa dokter meresepkan antibiotik. Robert Cinto menambahkan, apabila dokter memutuskan memberikan antibiotik, pasien wajib menanyakan alasannya, sehingga terjadi diskusi dan saling mengingatkan. Kalau pasien telah terdiagnosis infeksi bakteri, sebaiknya meminta dokter untuk mengadakan pemeriksaan kultur bakteri untuk mengetahui jenis kuman penyebab serta pola kepekaan jenis antibiotik apa yang masih bisa merespon kuman penyebab infeksi. Harapannya agar pengobatan dapat lebih terarah.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 September 1966, Indonesia diterima kembali di PBB setelah keluar dari organisasi ini pada 20 Januari 1965 akibat konfrontasi dengan Malaysia. 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Tanggal yang sama 2006, Grand Opening Bandar Udara Internasional Suwarna Bumi, Bangkok, Thailand. Tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Wadah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Halo sahabat Mercury, saya Ferdian Juno dari komunitas Arsa Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
7: Mercury FM,
8: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat pasti sudah tidak asing dengan pernyataan, semakin banyak pohon, maka oksigen akan semakin banyak. Namun, sahabat perlu tahu bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya tepat. Lantas, apa yang menjadi sumber oksigen terbesar di bumi? Mari kita bahas. Dilansir dari berbagai sumber, ditemukan sebuah fakta yang menjelaskan bahwa laut adalah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi dengan angka persentase hingga mencapai 70%. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan hasil fotosintesis dari banyaknya makhluk yang hidup di dalam laut seperti plankton, fitoplankton, hingga alga. Di samping itu,

0: juga akan menunjang kualitas oksigen yang dihasilkan oleh organisme di dalamnya, sehingga menjadi sebuah peran bagi kita sebagai penghuni bumi untuk sama-sama menjaga laut dan ekosistem di dalamnya dengan cara sesederhana menerapkan penggunaan barang yang bersifat jangka panjang serta tidak membuang sampah dan limbah di lautan. Sekarang kita jadi sama-sama tahu kan, sahabat Merkuri? Jangan lupa follow dan like untuk informasi menarik lainnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Merkuri Fact hanya di 96 FM Merkuri Surabaya dan Instagram

0: News on the Spot.
1: Inflasi di Jawa Timur pada Agustus 2026 tercatat mencapai 3,32% secara tahunan atau year on year. Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur menunjukkan kenaikan harga masih didorong oleh sejumlah kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Komoditas yang paling besar menyumbang inflasi antara lain daging ayam ras, daging sapi, cabai rawit, minyak goreng, beras, bensin, hingga tarif angkutan udara. Kelompok makanan minuman dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan kenaikan mencapai 4,36%. Sementara itu, kelompok transportasi mengalami inflasi 4,65% dipicu kenaikan harga bensin dan jasa angkutan penumpang. Adapun kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat kenaikan tertinggi yaitu 9,09% terutama akibat melonjaknya harga emas perhiasan. BPS juga mencatat inflasi tertinggi di Jawa Timur terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 3,99%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Banyuwangi sebesar 2,69%. Meski beberapa komoditas seperti bawang merah, telur ayam ras, kelapa, dan tomat mengalami penurunan harga, tekanan dari pangan dan transportasi masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi biaya hidup masyarakat Jawa Timur. News on the Spot.

0: Sobat Merkuri, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
4: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
3: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Nah, sahabat, siapa di antara Anda yang pecinta kopi dan hampir minum kopi tiap hari? Nah, tapi sudah tahu belum cara minum kopi yang sehat? Yuk, ikutin caranya. Untuk cara yang pertama adalah waktu meminum kopinya, sahabat. Dianjurkan untuk minum kopi tidak lebih dari jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein yang terkandung dalam kopi akan membuat kita terjaga selama beraktivitas. Dan ternyata, sahabat, kalau kita meminumnya setelah jam 2 siang, hal itu bisa menyebabkan gangguan pada irama tidur kita ketika malam hari. Nah, untuk cara yang kedua, jangan memasukkan gula ataupun pemanis buatan pada kopi kita, sahabat. Seberapa banyak gula maupun pemanis buatan yang ada di dalamnya? Padahal, jika kita meminumnya terlalu banyak kandungan gula, maka akan menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah, sehingga meningkatkan juga resiko terjadinya penyakit diabetes maupun obesitas. Nah, untuk cara sehat yang ketiga meminum kopi, yaitu pemberian pemanis pada kopi. Ini kalau kopi Anda terlalu pahit, sebagai pemanisnya bisa ditambahkan cinnamon atau bubuk kayu manis. Tapi ingat, sahabat, harus yang alami, di mana kandungan kayu manis ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah, kolesterol maupun trigliserida. Untuk cara keempat minum kopi yang sehat, untuk memberikan rasa pada kopi, sebaiknya hindarilah penggunaan creamer. Karena ditakutkan kandungan kimia maupun pengawet di dalamnya bisa memberikan efek negatif bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Untuk itu, sebagai pengganti rasa pada kopi, gunakanlah kokoa, di mana kokoa yang alami memiliki kandungan yang tinggi akan antioksidan dan berfungsi baik untuk tubuh kita, sahabat. Nah, sahabat, untuk yang kelima cara sehat meminum kopi, yaitu pilihlah biji kopi organik. Sahabat, pastikan pilihlah biji kopi yang organik, yang bebas dari pestisida dan racun, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memberikan efek negatif bagi tubuh kita, sahabat. Kemudian cara terakhir minum kopi yang sehat, yaitu hindari minum kopi saat perut kosong. Pastikan, sahabat, untuk tidak meminum kopi dalam keadaan perut kosong. Ini karena kandungan asam dari beberapa jenis kopi ditakutkan bisa mengganggu sistem pencernaan kita yang menyebabkan nyeri pada perut kita, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury, simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Yan, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
8: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM, Mercury Surabaya.

0: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 50957 507. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: On the spot, sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury90.4.

0: Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Blues on the Spot.
1: Prestasi tidak selalu berjalan beriringan dengan kecukupan ekonomi. Putri, siswi kelas 1 SMKN 6 Surabaya yang berprestasi sebagai juara paskibraka, ternyata sempat kesulitan membeli seragam sekolah. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengungkapkan, Putri merupakan anak sulung dari 3 bersaudara yang harus membantu keluarga dengan berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan sekolah, termasuk membeli LKS. Ayah Putri bekerja sebagai cleaning service tetap mencari nafkah meski telah 2 kali mengalami serangan jantung. Sementara ibunya menambah penghasilan keluarga dengan berjualan kue cucur. Kondisi itu menggugah kepedulian sejumlah pihak. Seorang kakak kelas menyumbangkan seragam bekas layak

pakai. Namun karena sebagian tidak sesuai dengan model yang berlaku saat ini, Imam Syafi'i kemudian membantu melengkapi kebutuhan seragam putri di koperasi sekolah. Menurut Imam, kisah putri menjadi pengingat bahwa jangan sampai anak-anak berprestasi kehilangan kesempatan hanya karena keterbatasan ekonomi. Prestasi dan semangat belajar harus tetap mendapatkan dukungan agar masa depan mereka tetap terjaga. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, apakah Anda sering lupa? Padahal usia Anda belum terlalu tua. Mudah lupa atau pikun kini tidak hanya menimpa mereka yang sudah lanjut usia, karena ternyata pikun sudah mulai menghinggapi orang-orang yang masih muda. Berikut ini adalah tips bagaimana cara menaikkan daya ingat kita. Yang pertama adalah tidur. Konsisten tidur selama 7-8 jam sehari sudah terbukti menaikkan daya ingat kita. Sebab saat tidur, otak akan mengolah berbagai data yang baru kita pelajari di hari itu. Sehingga dengan tidur yang cukup akan membantu otak kita memproses penyimpanan memori secara optimal. Yang kedua adalah dengan berolahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk badan, tetapi juga dapat melatih otak. Bahkan kalau kita kelebihan berat badan, akan membuat daya ingat dalam otak menjadi berkurang. Jadi kalau kita kurang olahraga, akan membuat plak menumpuk pada arteri dan pembuluh darah. Ini akan mengganggu fungsi pemompaan darah. Efeknya, otak kita bakal kekurangan asupan oksigen dan nutrisi yang bermanfaat untuk daya ingat dan sistem kerja otak. Cara lain untuk meningkatkan daya ingat adalah mendengarkan musik. Sebuah penelitian membuktikan musik dapat membantu mengingat kembali memori yang sudah kita lupakan. Informasi yang kita serap ketika mendengarkan sebuah lagu bakal terekam bersama memori. Jadi pada saat kita ingin mengingat memori tadi, kita hanya tinggal memikirkan lagu atau memainkannya di dalam otak. Lagu tersebut bakal menjadi trigger untuk memandu memori.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Halo, saya Dr. Penari Gabas. Jangan lupa ya, dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
0: info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Mercury, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin teman ngobrol bahasa asing.
1: Jangan takut bikin kesalahan. Saya Ines
0: dan saya Rizka dari Polyglot Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 September 1966, Indonesia diterima kembali di PBB setelah keluar dari organisasi ini pada 20 Januari 1965 akibat konfrontasi dengan Malaysia. 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Tanggal yang sama 2006, Grand Opening Bandar Udara Internasional Suwarna Bumi, Bangkok, Thailand. Tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi caldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Wadah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Ingin bagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Jom pilih

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo, saya Dr. Ulfa Holili, SPPD KGH. Para Sobat Merkuri, jangan lupa untuk dengerin Rumah Sehat Surabaya. Hanya ada di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Orang Indonesia, kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pasti ada yang kurang deh. Bahkan, beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya, gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini, sahabat. Dalam buku Jejak Langkah, karya Pramudia Anantatur, tertulis percakapan mahasiswa Stovia tentang kehidupan Eropa mengenai guling. Di situ tertulis, kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Ebert, melalui tulisannya yang berjudul A John in Java, Ebert mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan adanya bantal guling berisi kapas. Sementara itu, cerita lainnya menerangkan seorang warga Jerman, Chanai, kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Chanai bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik. Yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan, kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch Wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di

0: sini sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Like and share fanpage Radio Mercury.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi
1: Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan, termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau info-info aktual dan aku hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Reni dari Kema Indonesia.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana. Bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir? Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
6: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
5: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Halo, saya Dr. Agus Sulistiono, dokter obgyn konsultan pedomaternal di Kota Surabaya ini. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya yang hanya ada di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

0: mengurangi stres lo sahabat, bagaimana bisa? Begini faktanya, bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ternyata tidak hanya sebagai bumbu dapur, garam juga punya manfaat untuk rambut loh. Apa saja sih manfaat garam untuk rambut kita? Yang pertama adalah menyerap minyak berlebih. Memiliki rambut yang berminyak pasti sering sekali mendapati masalah. Salah satunya munculnya ketombe di kulit kepala. Nah sahabat, ketombe yang membandel ternyata bisa diatasi dengan menggunakan garam. Garam memiliki kandungan mineral yang bisa menyerap minyak berlebih di rambut. Caranya sahabat juga gampang kok. Anda hanya perlu rajin-rajin keramas menggunakan air garam. Kemudian manfaat garam lain untuk rambut adalah menjaga kelembapan rambut. Kulit kepala yang terlalu kering bisa menimbulkan masalah di rambut. Ini karena sel-sel kulit mati mengalami pengelupasan berlebih sehingga bisa memicu munculnya ketombe. Kita bisa memanfaatkan garam sahabat supaya kulit kepala kembali lembab. Caranya, gosok secara perlahan garam di akar kepala lalu diamkan. Garam yang didiamkan di rambut perlahan akan mengeluarkan cairan yang bisa membantu menjaga kelembapan kulit kepala kita. Manfaat lain dari garam untuk rambut adalah mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Sahabat, kita bisa memanfaatkan garam sebagai scrub untuk kepala karena garam ini punya tekstur yang kasar. Caranya sahabat juga cukup mudah. Setelah rambut dibasahi, ambil sedikit garam dan pijat searah jarum jam selama 15 menit. Jangan lupa bilas dengan air bersih. Nah, untuk mendapatkan khasiat yang lebih banyak lagi sahabat, Anda juga bisa mencampur minyak zaitun dan garam sebelum diaplikasikan ke kulit kepala Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Januar dari Komunitas Guru Belajar
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Inflasi di Jawa Timur pada Agustus 2026 tercatat mencapai 3,32% secara tahunan atau year on year. Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur menunjukkan kenaikan harga masih didorong oleh sejumlah kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Komoditas yang paling besar menyumbang inflasi antara lain daging ayam ras, daging sapi, cabai rawit, minyak goreng, beras, bensin, hingga tarif angkutan udara. Kelompok makanan minuman dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan kenaikan mencapai 4,36%. Sementara itu, kelompok transportasi mengalami inflasi 4,65% dipicu kenaikan harga bensin dan jasa angkutan penumpang. Adapun kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat kenaikan tertinggi yaitu 9,09% terutama akibat melonjaknya harga emas perhiasan. BPS juga mencatat inflasi tertinggi di Jawa Timur terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 3,99%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Banyuwangi sebesar 2,69%. Meski beberapa komoditas seperti bawang merah, telur ayam ras, kelapa, dan tomat mengalami penurunan harga, tekanan dari pangan dan transportasi masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi biaya hidup masyarakat Jawa Timur. News on the Spot.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di era kecanggihan dunia teknologi membuat banyak orang bisa bekerja dari mana dan kapanpun. Hal ini bisa memudahkan, tapi juga membuat sebagian orang terjebak dalam pusaran aktivitas bekerja yang membuatnya menjadi workaholic atau penggila kerja. Banyak orang sahabat tidak sadar dirinya itu adalah penggila kerja. Dan ciri-ciri orang yang gila kerja diantaranya sahabat yang pertama, bekerja ketika hari libur. Ingat ya, tidak seharusnya bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu karena kita memiliki batasan. Kedua, sering sakit. Bekerja terlalu keras akan berdampak buruk kepada pikiran dan juga tubuh. Ketiga, sahabat stres kalau tidak bekerja. Berhentilah untuk mengisi daftar tugas karena merasa bersalah atau keinginan untuk menyenangkan. Belajarlah untuk berkata tidak kepada tanggung jawab baru yang tidak menguntungkan untuk pribadi kita. Ciri keempat adalah menarik diri dari hobi. Kalau sudah gila kerja, tanpa sadar kita tidak akan punya waktu untuk berolahraga, kumpul dengan teman, atau menjadi sukarelawan karena kegiatan kita tersita dengan pekerjaan. Dan ingat sahabat, boleh bekerja keras tapi juga harus seimbang ya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah organ terpenting dalam tubuh manusia dan punya ukuran sebesar kepalan tangan. Jantung ini berfungsi memompa dan menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kelainan yang terjadi pada jantung disebut penyakit jantung koroner. Gejala penyakit jantung itu diantaranya adalah detak jantung yang tidak beraturan, mudah lelah, nafas terasa berat, sulit tidur, berdebar karena sesuatu yang tidak pasti. Penyakit jantung koroner ini terjadi kalau aliran darah ke jantung terhambat oleh lemak. Penimbunan lemak di dalam arteri jantung ini dikenal dengan aterosklerosis, yang merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Aterosklerosis, sahabat, bisa mengurangi suplai darah ke jantung dan menyebabkan terbentuknya penggumpalan darah. Kalau ini terjadi, maka aliran darah ke jantung akan terblokir sepenuhnya dan serangan jantung bisa terjadi. Faktor pemicunya diantaranya adalah kolesterol yang tinggi, merokok, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Penyakit jantung yang tidak segera ditangani akan mengakibatkan komplikasi yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ketika jantung tidak menerima suplai darah yang cukup untuk memompa darah, maka kinerja jantung pun akan menurun. Kondisi ini dikenal sebagai gagal jantung dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun bertahap. Ada beberapa cara untuk pencegahan penyakit jantung yang bisa dilakukan, sahabat. Di antaranya adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi makanan berkolesterol tinggi dan olahraga secara rutin.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub. Kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
2: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: News on the Spot.
1: Maraknya kasus penyalahgunaan identitas pribadi untuk pinjaman online pinjol ilegal khususnya warga Jawa Timur menuai perhatian serius dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Timur didorong untuk segera memperkuat sistem perlindungan data pribadi guna mempersempit celah kejahatan digital. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Saifuddin Syukri, menyoroti tingginya angka aduan masyarakat terkait pinjol ilegal. Berdasarkan data Satgas Pasti Jawa Timur, tercatat ada 2.356 pengaduan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Guna mengantisipasi persoalan itu, Saifuddin meminta Pemprov Jawa Timur melakukan audit keamanan berkala pada seluruh sistem digital penyimpanan data warga. Menurutnya aspek teknis harus diimbangi dengan tata kelola yang ketat seperti pembatasan akses berbasis kewenangan dan pencatatan log aktivitas. Saifuddin menegaskan penanganan pinjol ilegal tidak boleh sebatas memblokir aplikasi atau nomor telepon penagih semata. Fraksi PDI Perjuangan, kata anggota Komisi A ini, mendorong peningkatan koordinasi lintas lembaga antar Pemprov, OJK, Satgas Pasti, aparat penegak hukum hingga pemerintah kabupaten kota sangat diperlukan. Selain itu, keberadaan kanal pengaduan yang mudah diakses menjadi mendesak untuk diwujudkan. Hal ini penting agar warga yang tiba-tiba mendapat tagihan dari pinjaman yang tidak pernah mereka ajukan bisa segera melapor dan mendapat pendampingan hukum. Sebagai bentuk solusi konkret, fraksi PDI menyampaikan 10 langkah strategis kepada Pemprov Jawa Timur, yakni audit keamanan data secara berkala, pembatasan dan pelacakan akses data masyarakat, penyiapan respon cepat terhadap dugaan kebocoran data, penguatan koordinasi lintas lembaga dan aparat penegak hukum, penyediaan kanal pengaduan dan pendampingan korban yang mudah diakses, dan penguatan sistem verifikasi identitas. Serta adanya peningkatan literasi dan edukasi keamanan data hingga ke tingkat desa, pemetaan pengaduan berdasarkan wilayah, modus dan tindak lanjut, evaluasi berkala pada sistem layanan digital milik Pemprov Jawa Timur, serta dukungan anggaran untuk pengamanan sistem dan kapasitas SDM IT. Kata legislator dari daerah pemilihan Dapil Malang Raya ini, data harus dilindungi sebelum disalahgunakan. Verifikasi diperkuat sebelum pinjaman diberikan dan pengaduan dipermudah ketika masyarakat menjadi korban. News on the spot.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, semua orang pasti ingin memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi sayangnya, tidak semua manusia ditakdirkan memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sehat dan alami agar badan kita bertambah tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Makanan sehat dan bergizi yang dimaksud adalah yang banyak mengandung vitamin D. Beberapa makanan sumber vitamin D adalah ikan salmon, ikan tuna, dan keju. Kedua, rajin minum susu. Ini karena susu adalah salah satu sumber vitamin D. Vitamin D pada susu berfungsi membantu penyerapan kalsium yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk anak usia 6 hingga 13 tahun, jam tidur ideal 9 hingga 11 jam. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, jam tidur ideal 10 jam. Sedangkan orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, jam tidur ideal 7 hingga 9 jam dalam sehari. Keempat, memperbaiki postur tubuh. Cara ini tidak hanya bisa membuat tubuh terlihat lebih tinggi secara alami, tetapi juga dapat mencegah sakit kepala dan sakit punggung. Kelima, melakukan yoga. Ini karena olahraga yoga bisa menguatkan otot, meluruskan, dan membantu postur tubuh terlihat lebih tegak dan tinggi. Keenam, melakukan peregangan. Salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah leg stretch. Caranya, sambil duduk, luruskan kedua kaki di depan. Kemudian, coba jangkau dan sentuh ujung jari kaki dengan tangan. Tahan selama 10 detik dan ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Ketujuh, melakukan olahraga renang. Olahraga ini dapat melatih semua otot-otot tubuh sehingga mendorong bertambahnya tinggi badan. Inspirasi Sehat 96.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa ya, dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat musik bukan hanya sekedar hiburan loh. Mendengarkan musik ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari sel kanker yang ganas dan menyebar cepat di dalam tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik di rumah dapat mengurangi rasa sakit dan kelelahan karena kanker. Mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Studi dari Taiwan yang baru saja dipublikasikan di European Journal of Cancer Care ini menganalisis pasien kanker payudara yang diminta untuk mendengarkan musik selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Sebanyak 60 pasien kanker payudara terlibat dalam penelitian ini. Sebagian pasien diberikan instruksi untuk mendengarkan jenis musik ambient, terutama dari suara lingkungan. Hasilnya, jenis musik ini tidak terlalu banyak mengurangi rasa sakit atau gejala kanker. Sebagian lainnya, sahabat diminta mendengarkan musik yang terdapat dalam pemutar MP3 yang sudah disediakan. Di dalamnya terdapat pilihan musik klasik, parlor, populer, Taiwan, dan religius. Hasilnya, mendengarkan musik ini dapat mengurangi efek samping kanker dan pengobatan yang berlangsung selama 24 pekan. Para pasien menyebut musik membantu kesehatan fisik dan psikologis mereka karena menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kanker. Mendengarkan musik dapat memacu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin di otak. Hormon-hormon ini sahabat memicu kegembiraan dan emosi positif yang mengalihkan perhatian pasien dari emosi negatif. Musik juga dapat mempengaruhi fungsi sistem kardiovaskular, pernafasan, otot, kerangka, saraf, dan metabolisme, meredakan ketegangan otot dan rasa sakit. Peneliti pun menyimpulkan terapi musik ini memberikan manfaat yang baik untuk pasien kanker. Sang peneliti, Kueru Choi dari Taipei Medical University mengatakan, terapi musik ini nyaman, tidak melibatkan prosedur invasif, dan dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang di rumah mereka. Intervensi musik berbasis rumah ini juga tidak butuh biaya.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana. Bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Morbid Face Waktu dan Laku Hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Sotia dari Mavindo Surabaya Raya.
0: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Kelompokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Saya Edward Kusuma, dokter spesialis anestesi konsultan intensive care. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pernah nggak sih kamu merasa stres atau tertekan dengan aktivitas sehari-hari? Hal ini wajar sahabat dialami karena faktor dari pola hidup kita. Karena tanpa kita sadari, ternyata makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa sangat berpengaruh ke kesehatan, termasuk kesehatan mental. Nah, apa saja sih makanan yang baik untuk kesehatan mental kita? Yang pertama adalah sayuran hijau. Ketika kekurangan folat, tingkat depresi, kelelahan, dan insomnia jadi lebih tinggi. Nah, untuk menambah kandungan folat dalam tubuh kita, sahabat, kita dapat mengkonsumsi sayuran hijau gelap seperti bayam yang mengandung tinggi folat. Tidak hanya itu saja, sahabat, ternyata bayam bisa meningkatkan kemampuan mental dan daya ingat. Kandungan asam amino dalam sayuran hijau juga berpengaruh terhadap produksi hormon yang mengendalikan suasana hati. Makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah berry. Kelompok berry seperti strawberry, blueberry, blackberry, dan juga raspberry mengandung antioksidan yang tinggi dan bisa menurunkan stres, juga meningkatkan daya ingat otak. Selain itu, sahabat, antioksidan dalam buah-buahan ini juga bisa melindungi tubuh kita dari penyakit dan gangguan yang berkaitan dengan usia. Kemudian makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah lemak ikan, sahabat. Ya, dalam ikan salmon dan makarel ada kandungan asam lemak omega 3 tinggi yang bisa mengurangi gejala schizofren, depresi, sindrom ADHD, dan juga gangguan mental lainnya. Sahabat, semakin kita rutin mengkonsumsi ikan, penurunan kognitif otak yang dipengaruhi oleh usia juga bisa diperlambat. Asam omega 3 juga berpengaruh untuk menjaga suasana hati kita loh. Karenanya, jangan lupa sahabat untuk selalu sertakan ikan dalam menu makanan harian Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Benawa Sekar Akademia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Ada skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Banyak orang mengidentikan menangis sebagai tanda orang yang lemah. Sebenarnya, sahabat, menangis itu adalah salah satu bentuk luapan emosi. Dan menangis juga menyimpan sejumlah manfaat tidak terduga untuk kesehatan. Pertama, bisa membersihkan racun. Melalui air mata, sebenarnya racun dalam tubuh bisa dikeluarkan ketika seseorang menangis. Kedua, bisa menguatkan diri. Menangis bisa menjadi luapan segala emosi negatif karena setelah menangis, hati pun bisa lebih kuat dan tegar. Ketiga, membuat rileks. Menangis bisa membuat tubuh mengeluarkan hormon endorfin dan membuat orang lebih lega. Keempat, menyehatkan jantung. Sebuah penelitian menyebut mengekspresikan rasa sakit dengan menangis bisa membuat seseorang beresiko rendah terkena penyakit jantung. Jadi, sahabat, jangan takut untuk meluapkan emosi Anda melalui tangisan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri, saya Om Andri dari Nissan March Indonesia Chapter Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang, menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: tubuhnya. Stres sahabat membuat sel darah putih menyerang folikel rambut dan membuat suhu otak menjadi panas, tegang, atau frustasi. Akhirnya folikel rambut juga tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi lainnya. Akibat inilah sahabat rambut menjadi rontok. Dampak stres lain terhadap rambut adalah rambut beruban. Rambut beruban ini sahabat juga bisa muncul karena faktor genetik. Tapi uban bisa muncul lebih cepat pada orang-orang yang mengalami stres. Melanin pada rambut akan berhenti berproduksi pada orang yang cenderung stres sehingga rambutnya jadi beruban. Anda sahabat bisa mengkonsumsi makanan bervitamin B12 agar rambut tidak mudah beruban, seperti daging, salmon, susu atau keju. Kemudian sahabat, dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut berketumbe. Stres bisa sekali membuat rambut kita berketumbe karena produksi hormon androgen yang meningkat saat stres. Akibatnya, kelenjar minyak diproduksi secara berlebih sehingga kulit kepala bisa terkelupas. Nah, sahabat, untuk mengatasinya, kremaslah secara teratur. Dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut tipis. Saat stres, nutrisi yang masuk ke tubuh akan terhambat distribusinya. Nah, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan rambut, sehingga rambut menjadi tipis. Stres sahabat juga bisa membuat tubuh lebih cepat menua, sehingga menyebabkan rambut menipis dan rusak.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Prihatma Kriswidiatomo, spesialis anestesi dari IDI Surabaya, Pak Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Rumah Sakit Universitas Erlangga, dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo, saya Dr. Karel Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, dokter umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik. Sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih.
3: Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan email gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin akan membuat gigi terasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama, dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa, sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain, entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan, jika kesulitan, baca ulang, terus, coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM,
4: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat, karena anak obesitas punya risiko

0: kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari Komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat musik bukan hanya sekedar hiburan loh. Mendengarkan musik ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari sel kanker yang ganas dan menyebar cepat di dalam tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik di rumah dapat mengurangi rasa sakit dan kelelahan karena kanker. Mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Studi dari Taiwan yang baru saja dipublikasikan di European Journal of Cancer Care ini menganalisis pasien kanker payudara yang diminta untuk mendengarkan musik selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Sebanyak 60 pasien kanker payudara terlibat dalam penelitian ini. Sebagian pasien diberikan

0: instruksi untuk mendengarkan jenis musik ambient, terutama dari suara lingkungan. Hasilnya, jenis musik ini tidak terlalu banyak mengurangi rasa sakit atau gejala kanker. Sebagian lainnya, sahabat diminta mendengarkan musik yang terdapat dalam pemutar MP3 yang sudah disediakan. Di dalamnya terdapat pilihan musik klasik, parlor, populer, Taiwan, dan religius. Hasilnya, mendengarkan musik ini dapat mengurangi efek samping kanker dan pengobatan yang berlangsung selama 24 pekan. Para pasien menyebut musik membantu kesehatan fisik dan psikologis mereka karena menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kanker. Mendengarkan musik dapat memacu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin di otak. Hormon-hormon ini sahabat memicu kegembiraan dan emosi positif yang mengalihkan perhatian pasien dari emosi negatif. Musik juga dapat mempengaruhi fungsi sistem kardiovaskular, pernafasan, otot, kerangka, saraf, dan metabolisme, meredakan ketegangan otot dan rasa sakit. Peneliti pun menyimpulkan terapi musik ini memberikan manfaat yang baik untuk pasien kanker. Sang peneliti, Kwee Ru Choi dari Taipei Medical University mengatakan, terapi musik ini nyaman, tidak melibatkan prosedur invasif, dan dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang di rumah mereka. Intervensi musik berbasis rumah ini juga tidak butuh biaya.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Hani dari komunitas No Sampah Surabaya. Anda sedang mendengarkan Radio Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, apakah dalam beberapa hari terakhir ini Anda merasakan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya? Ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, banyak yang jatuh sakit gara-gara cuaca panas. Sebetulnya, ada cara mudah yang bisa kita lakukan agar tidak gampang sakit saat cuaca panas. Kita bisa mulai rajin mengonsumsi buah apel. Mengapa harus apel? Karena dalam sebuah apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, setengah gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak. Apel juga mengandung vitamin C sekitar 14% dan vitamin B kompleks yang tinggi. Vitamin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi kelelahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini bisa menambah kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi pestisida yang mungkin tertinggal di kulitnya. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Fajar dari komunitas Hotel Sail Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ternyata tidak hanya sebagai bumbu dapur, garam juga punya manfaat untuk rambut loh. Apa saja sih manfaat garam untuk rambut kita? Yang pertama adalah menyerap minyak berlebih. Memiliki rambut yang berminyak pasti sering sekali mendapati masalah. Salah satunya munculnya ketombe di kulit kepala. Nah sahabat, ketombe yang membandel ternyata bisa diatasi dengan menggunakan garam. Garam memiliki kandungan mineral yang bisa menyerap minyak berlebih di rambut. Caranya sahabat juga gampang kok. Anda hanya perlu rajin-rajin keramas menggunakan air garam. Kemudian manfaat garam lain untuk rambut adalah menjaga kelembapan rambut. Kulit kepala yang terlalu kering bisa menimbulkan masalah di rambut. Ini karena sel-sel kulit mati mengalami pengelupasan berlebih sehingga bisa memicu munculnya ketombe. Kita bisa memanfaatkan garam sahabat supaya kulit kepala kembali lembab. Caranya, gosok secara perlahan garam di akar kepala lalu diamkan. Garam yang didiamkan di rambut perlahan akan mengeluarkan cairan yang bisa membantu menjaga kelembapan kulit kepala kita. Manfaat lain dari garam untuk rambut adalah mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Sahabat, kita bisa memanfaatkan garam sebagai scrub untuk kepala karena garam ini punya tekstur yang kasar. Caranya sahabat juga cukup mudah. Setelah rambut dibasahi, ambil sedikit garam dan pijat searah jarum jam selama 15 menit. Jangan lupa bilas dengan air bersih. Nah, untuk mendapatkan khasiat yang lebih banyak lagi sahabat, Anda juga bisa mencampur minyak zaitun dan garam sebelum diaplikasikan ke kulit kepala Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Halo, saya Dr. Martono Tri Utama, SPAK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya, hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus, tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang.

0: aja. Aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dirani Rosmala Pratiwi, biasa dipanggil Wiwin. Saya spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, Anda punya keluhan dengan asam lambung? Saat tidur, bagaimana posisi tidur Anda? Penderita asam lambung sering tidak menyadari kalau posisi tidur punya kaitan erat dengan naiknya asam lambung. Sehingga pasien asam lambung disarankan memperhatikan cara tidur yang tepat untuk mencegah naiknya asam lambung. Mengutip dari laman Sleep Foundation, ada beberapa posisi tidur untuk mencegah naiknya asam lambung. Yang pertama, saat tidur miringlah ke kiri. Posisi ini dapat membantu mengurangi asam lambung naik. Posisi ini membuat sphincter esofagus bagian bawah berada di atas tingkat asam lambung. Artinya, membuat reflux jadi lebih sulit naik ke kerongkongan. Yang kedua, tidurlah dengan posisi bantal tinggi. Ini bertujuan agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Posisi kepala yang disanggah dengan bantal tinggi juga memudahkan cairan asam yang naik kembali turun ke perut. Yang ketiga, jangan tidur miring ke kanan. Karena posisi ini dapat merelaksasi otot sphincter sehingga meningkatkan resiko refluks menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, jangan tidur terlentang. Beberapa penelitian menemukan posisi tidur terlentang dengan posisi kepala, leher, dan tulang belakang yang sejajar dapat memperparah kondisi naiknya asam lambung. Dan mengutip The Sleep Doctor, berbaring terlentang tanpa menggunakan bantal di kepala membuat refluks lebih mudah terjadi, bahkan dapat menyebabkan Anda terbangun dan tersedak refluks.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Amruwah dari Badawa Sekar Akademia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah ya, jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, saat kalian naik gunung, jangan lupa ya untuk membawa turun kembali sampahmu, karena sampahmu adalah tanggung jawabmu. Agar gunung di Indonesia terbebas dari sampah-sampah yang tidak bertanggung jawab. Dan bersama saya, Ola dari Trashbag Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hoirunisa Novitasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tips untuk para wanita di luar sana yang ingin sehat dan terhindar dari tumor kandungan, komplikasinya tentunya, ada baiknya kita selalu mawas diri dari gejala-gejala yang kita hadapi, terutama pola menstruasi. Jadi ketika kita menemui gejala perdarahan, kemudian ada gejala menstruasi yang memanjang ataupun nyeri saat haid, ada baiknya kita segera memeriksakan ke dokter kandungan. Dan jangan pernah takut, sungkan ataupun merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena lebih awal kita mengetahui, lebih awal terdeteksi, lebih awal kita bisa menangani, dan prognosisnya pun akan lebih baik. Salam sehat untuk semua wanita di Indonesia.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa ya, dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke terongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Aswar dari komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini adalah tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat menghalangi radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simpel, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat, sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Agus Sulistiono, dokter opsi konsultan peto maternal di Kota Surabaya ini. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya yang hanya ada di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sobat Merkuri, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi, karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Merkuri, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Merkuri, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Wulan dari komunitas Sahabat Bumi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan, dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, dermatologis dari Surabaya. Tips untuk merawat kulit para lansia atau lanjut usia itu biasanya dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian cukup untuk banyak berolahraga, kemudian juga tidak merokok, kemudian juga dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, khusus untuk kulit bisa dengan hal yang sederhana seperti tetap kulit bersih dengan penggunaan sabun yang atau cleanser yang lembut, kemudian juga memakai pelembab dan tentu memakai sunscreen secara rutin.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
4: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ternyata tidak hanya sebagai bumbu dapur, garam juga punya manfaat untuk rambut loh. Apa saja sih manfaat garam untuk rambut kita? Yang pertama adalah menyerap minyak berlebih. Memiliki rambut yang berminyak pasti sering sekali mendapati masalah. Salah satunya munculnya ketombe di kulit kepala. Nah sahabat, ketombe yang membandel ternyata bisa diatasi dengan menggunakan garam. Garam memiliki kandungan mineral yang bisa menyerap minyak berlebih di rambut. Caranya sahabat juga gampang kok. Anda hanya perlu rajin-rajin keramas menggunakan air garam. Kemudian manfaat garam lain untuk rambut adalah menjaga kelembapan rambut. Kulit kepala yang terlalu kering bisa menimbulkan masalah di rambut. Ini karena sel-sel kulit mati mengalami pengelupasan berlebih sehingga bisa memicu munculnya ketombe. Kita bisa memanfaatkan garam sahabat supaya kulit kepala kembali lembab. Caranya, gosok secara perlahan garam di akar kepala lalu diamkan. Garam yang didiamkan di rambut perlahan akan mengeluarkan cairan yang bisa membantu menjaga kelembapan kulit kepala kita. Manfaat lain dari garam untuk rambut adalah mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Sahabat, kita bisa memanfaatkan garam sebagai scrub untuk kepala karena garam ini punya tekstur yang kasar. Caranya sahabat juga cukup mudah. Setelah rambut dibasahi, ambil sedikit garam dan pijat searah jarum jam selama 15 menit. Jangan lupa bilas dengan air bersih. Nah, untuk mendapatkan khasiat yang lebih banyak lagi sahabat, Anda juga bisa mencampur minyak zaitun dan garam sebelum diaplikasikan ke kulit kepala Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Let me be your hero. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight?

0: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Haruskah ku berubah demi cinta?

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, adanya nasihat yang menyebut jangan suka marah-marah nanti darah tinggi, ternyata itu bukan sekedar mitos. Karena faktanya darah tinggi atau hipertensi tidak boleh disepelekan. Hipertensi bisa disebut silent killer karena termasuk penyakit berbahaya dan sering menyerang tanpa menimbulkan gejala. Agar tidak terkena hipertensi, ada kebiasaan yang wajib dihindari. Pertama, jangan minum kopi susu berlebihan. Sebab mengonsumsi kopi susu berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah. Asupan kafein yang dianjurkan hanya 3 cangkir kafein per hari. Kedua, perhatikan makanan dan minuman yang mengandung gula. Sebab saat mengonsumsi makanan atau minuman yang terdapat banyak gula tambahan atau pati sederhana akan membuat tubuh kita mengalami ledakan insulin yang lebih intens dan lebih lama yang akan meningkatkan tekanan darah. Ketiga, hindari merokok. Karena nikotin yang terdapat pada rokok mengakibatkan penyempitan pembuluh darah dan mempercepat denyut jantung sehingga tekanan darah meroket. Berikutnya, hindari minuman beralkohol. Sebab minuman alkohol dapat menaikkan tekanan darah baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Alkohol dapat melemahkan pembuluh darah. Pembuluh akan menyempit saat alkohol dimetabolisme oleh hati. Yang terakhir, kurang minum air putih. Saat kurang minum air putih, tubuh akan kekurangan cairan hingga mengalami dehidrasi. Ini dapat menaikkan tekanan darah. Sel-sel tubuh yang tidak memiliki air yang cukup dapat membuat pembuluh darah bisa menegang. Pada akhirnya akan membuat otak mengirimkan sinyal ke kelenjar putih tari untuk melepaskan bahan kimia sehingga membuat pembuluh darah mengecil.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Novira Widayanti, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambasir?
1: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambasir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, jagung adalah salah satu biji-bijian sereal yang populer dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Dan tahukah Anda, jagung ternyata tidak hanya memiliki rasa yang lezat, tapi juga memiliki beberapa manfaat ajaib untuk kesehatan. Pertama, jagung dapat menjaga kesehatan mata dan kulit. Ini karena jagung merupakan sumber beta karotin yang baik yang mampu memproduksi vitamin A, di mana vitamin A tersebut merupakan salah satu vitamin terbaik untuk kesehatan mata dan kulit. Manfaat jagung yang kedua adalah bisa mencegah penyakit divertikular. Divertikular adalah suatu kondisi yang menyebabkan terbentuknya tonjolan kecil atau kantung pada dinding usus besar. Meski jarang menimbulkan gejala, tapi penderita penyakit divertikular terkadang mengalami gejala seperti nyeri pada perut bagian bawah, pendarahan di dubur, dan mengalami demam. Manfaat ajaib jagung selanjutnya adalah mencegah wasir. Ini karena jagung mengandung serat yang cukup tinggi. Jagung juga dapat mencegah anemia. Ini karena jagung banyak mengandung zat besi yang merupakan mineral penting dalam pembentukan sel darah merah yang baru. Jagung juga dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Menurut sebuah studi di Amerika, mengonsumsi minyak sekam jagung dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Selanjutnya, jagung dapat mengontrol kadar gula darah. Ini karena jagung memiliki kandungan protein dan serat serta mengandung vitamin B1, B5, dan asam folat. Terakhir, jagung juga dapat mencegah hipertensi. Ini karena jagung memiliki zat yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Inspirasi Sehat 96.

rangkuman info teraktual. Traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.

0: 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi. Ketemu lagi kita di perjalanan Mercury Morning Show. Ya, hari ini sahabat, hari Selasa tanggalnya 29 September 2026. Dan seperti biasa, 4 kali 60 menit saya akan membersamai Anda di perjalanan ini. Dan mari kita awali hari ke-29 di bulan September ini dengan semangat yang luar biasa, dengan ucapan syukur yang tidak pernah berhenti untuk semua kasih karunia terbaik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Start dari 6 lewat 9 sampai jelang pukul 10, izinkan saya untuk membersamai segala awal aktivitas Anda di Mercury Morning Show.
1: Good morning. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.

0: 8 jam sehari sudah terbukti menaikkan daya ingat kita. Sebab saat tidur, otak akan mengolah berbagai data yang baru kita pelajari di hari itu. Sehingga dengan tidur yang cukup akan membantu otak kita memproses penyimpanan memori secara optimal. Yang kedua adalah dengan berolahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk badan, tetapi juga dapat melatih otak. Bahkan kalau kita kelebihan berat badan, akan membuat daya ingat dalam otak menjadi berkurang. Jadi kalau kita kurang olahraga, akan membuat plak menumpuk pada arteri dan pembuluh darah. Ini akan mengganggu fungsi pemompaan darah. Efeknya, otak kita bakal kekurangan asupan oksigen dan nutrisi yang bermanfaat untuk daya ingat dan sistem kerja otak. Cara lain untuk meningkatkan daya ingat adalah mendengarkan musik. Sebuah penelitian membuktikan musik dapat membantu mengingat kembali memori yang sudah kita lupakan. Informasi yang kita serap ketika mendengarkan sebuah lagu bakal terekam bersama memori. Jadi pada saat kita ingin mengingat memori tadi, kita hanya tinggal memikirkan lagu atau memainkannya di dalam otak. Lagu tersebut bakal menjadi trigger untuk memandu memori.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Budiono dari Asperapi, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia Jawa Timur.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: News on the spot.
3: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, di tengah tekanan fiskal dan keterbatasan anggaran, Pemkot Surabaya bersama DPRD harus berani menentukan skala prioritas. Eri menyebut, pemerintah tidak mungkin membiayai seluruh kebutuhan sekaligus. Karena itu, belanja harus diarahkan pada program yang benar-benar memberikan dampak bagi warga.
4: Sehingga untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, rumah tidak layak huni, itu harus tetap berjalan. Meskipun ada keterbatasan. Sehingga tadi saya memohon kepada DPRD dan pemerintah Kota Surabaya duduk bersama menentukan prioritas mana yang didahulukan. Karena kalau kami memegang semua juga cukup anggaran APBD. Karena APBD itu hanya pemantik.
3: Dalam RAPBD 2027, pendidikan mendapatkan alokasi 2,81 triliun rupiah. Sementara infrastruktur pelayanan publik mencapai 6,22 triliun rupiah atau 49,31%. Eri juga mendorong penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Data desil tidak lagi menjadi satu-satunya acuan. Pemkot Surabaya akan melibatkan masyarakat di tingkat RW untuk melihat kondisi penerima secara langsung. Dia juga menyontohkan, jangan sampai warga yang memiliki beberapa kendaraan masih menerima bantuan. Sementara itu lansia yang hidup sendiri justru terlewat. Eri menegaskan, RAPBD 2027 harus menghasilkan manfaat nyata. Warga mendapatkan pekerjaan, anak bisa terus sekolah, keluarga mendapatkan layanan kesehatan, dan lingkungan semakin aman serta layak. Pemkot dan DPRD pun diminta menyusun prioritas bersama agar setiap rupiah APBD benar-benar kembali untuk kesejahteraan warga Surabaya. News on the spot.

Moment on this day. Tanggal 29 September 1985, lahirnya Daniel Pedrosa, pembalap MotoGP Spanyol. Tanggal yang sama 2012, Joko Widodo Jokowi dan Basuki Cahaya Purnama atau Ahok ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. 29 September diperingati sebagai Hari Sarjana Indonesia. Moment on this day.

0: guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Feel dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pukul 6 lewat 41 menit, mari kita mengakses, membuka, dan mengikuti perkembangan-perkembangan informasi yang ada. Anda penggemar sepak bola, tadi malam entah gimana, kalau saya sih rasanya kurang oke gitu ya, untuk hasil yang diperoleh Timnas Indonesia. Saya mungkin sama dengan sebagian besar supporter yang menonton langsung di stadion, karena begitu peluit panjang dibunyikan dan Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Malaysia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi malam, supporter itu langsung menyoraki ya para punggawa Timnas. Skuad Garuda memang sempat menunjukkan penampilan yang oke, bahkan ada gol di awal pertandingan, tapi ternyata itu dimulai dari sebuah pelanggaran. Justru Timnas kemudian mendapatkan pukulan telak setelah Tom Haye di menit ke-36 di kartu merah karena tackle-nya terhadap Arif Aiman oleh wasit setelah ditinjau melalui VAR itu layak atau possible red card. Sejak saat itu Timnas kemudian merapatkan pertahanan, Malaysia bahkan mengurung sepanjang pertandingan babak kedua, meskipun akhirnya Kevin Dix dan kawan-kawan ini berhasil membendung dan menjaga skor tetap imbang 0-0. Para supporter menyoraki Timnas dan juga Kevin Dix yang mendengar langsung menyatakan tidak bisa menutupi kekecewaannya. Menurut saya ini tidak benar. Rasanya ini tidak baik buat para pemain, tidak baik buat pelatih, kata pemain Borussia Mönchengladbach dalam wawancara dengan Indosiar. Kami mencoba berjuang dengan, ini masih kata Kevin Dix ya, dengan bersepuluh orang dan itu sangat sulit dan saya kecewa dengan ini. Buat saya ini tidak betul, ini mengecewakan. Ini soal respon dari penonton ya. 10 orang itu sulit di sepak bola. Saya tidak tahu berapa lama kami main dengan 10 orang, 60 menit mungkin, berjuang dengan 10 orang sulit sekali. Hasil akhirnya adalah imbang dan ini juga membuat Indonesia masih harus menjalani laga ketiga melawan Bangladesh nanti hari Kamis. Dan sepertinya kalau mau aman, Timnas harus menang besar 3-0, 4-0, 5-0. Tapi persoalannya apakah itu mudah? Bagaimana kalau menurut Anda?
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Anda sedang menjalani program diet, sahabat Merkuri? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Merkuri, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda pasti pernah mendengar kerja rodi kan? Ini adalah kerja paksa tanpa upah yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu pada rakyat Indonesia. Anda pasti setuju dengan saya kalau selama ini guru sejarah di sekolah kita selalu mengajarkan kalau pembangunan jalan di Indonesia terlaksana berkat kerja rodi para pribumi. Bahkan dalam buku pelajaran sejarah juga disebutkan pekerja pribumi yang dikerahkan untuk membangun jalan Dendels tidak diberi upah sama sekali. Ternyata plot twistnya baru-baru ini beredar cerita kalau sebenarnya Dendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja alias dikorupsi. Dalam arsip sejarah juga menunjukkan saat itu Dendels sudah memberi dana sebesar 30 ribu ringgit atau sekitar 105 juta rupiah untuk mandor, pekerja, alat, dan konsumsi. Ingat, itu di tahun 1808 ya sahabat. Zaman dulu uang segitu sudah sangat besar. Dana 30 ribu ringgit ini diberikan kepada bupati untuk diurus. Arsip sejarah juga menunjukkan ada bukti kuitansi penyerahan dana dari Dendels ke bupati, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja tidak ada. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, kemana larinya uang yang diberikan kepada pekerja? Sebab catatan keuangan Dendels menunjukkan ada pengeluaran yang lumayan lengkap untuk para pekerja. Benarkah saat itu praktik korupsi sudah dilakukan? Dan benarkah korupsi di negara sudah ada sejak lama? Menurut Anda, hukuman apa sih yang paling tepat untuk para koruptor?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury9.

0: lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit gue, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan, cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Universitas Negeri Surabaya atau UNESA kembali mewisuda ribuan lulusan dalam wisuda ke-122 dengan tema Berintegritas dan Berdaya Saing, meneguhkan Tridharma untuk Indonesia Emas 2045. Rektor UNESA, Profesor Nur Hasan atau Cak Hasan menegaskan bahwa para lulusan tidak hanya dibekali ilmu akademik, tetapi juga karakter, integritas, dan kemampuan beradaptasi menghadapi tantangan global yang terus berubah. Menurutnya, lulusan UNESA harus mampu menjadi pencipta solusi dan membuka lapangan pekerjaan, bukan sekedar mencari pekerjaan.
2: Itu penting karena di era ketidakpastian global ini dia harus cepat beradaptasi agar dia mampu membuka lapangan pekerjaan. Itu penting. Dan mampu mencarikan solusi.
1: Mereka juga diharapkan berkontribusi dalam mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional. Selain itu, UNESA mendorong para alumni untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan lanjutan. Bahkan kampus menyediakan beasiswa hingga kuliah S2 dan S3 gratis bagi alumni berprestasi sebagai bentuk penghargaan sekaligus investasi sumber daya manusia. Cak Hasan berharap para lulusan dapat menjadi agen perubahan yang memberi inspirasi di masyarakat, menjaga nama baik alma mater, serta menghadirkan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan. News on the Spot.